0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikubur betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi. nasi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspens karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dan 200
3: berjatuhan. Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Toli-Toli pagi hari ini bersama saya Jasmine. Dan pendengar, pagi ini kita hadir lewat opini publik yang akan mengangkat isu tentang Pilkades ya. Tentu kita kepengen dengar seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan pemilihan kepala desa di Kabupaten Toli-Toli. Dan sebelumnya kita coba hadirkan informasi sejenak ya mengenai seputar Pilkades di Kabupaten Toli-Toli.
1: Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli mencatat dari 44 desa peserta Pilkades serentak tahun 2026 ini, terdapat beberapa desa yang peserta Pilkadesnya melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon, di mana standar maksimal yakni hanya 5 orang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI mengungkapkan 6 desa yang paling banyak pendaftar calon kepala desanya di tahun 2026 ini, masing-masing Desa Salumpaga dan Lalalang Kecamatan Toli-Toli Utara, Bilo Kecamatan Ogodede, Tinabogan Kecamatan Dondo, Tompo Dampal Utara, Kombo Dampal Selatan, di mana dari 6 desa ini calon kepala desanya melebihi dari 5 orang calon. Banyaknya calon kepala desa yang mendaftar di 6 desa itu yang telah melebihi standar maksimal yang ditetapkan membuktikan tingginya kesadaran masyarakat di desa yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam hal memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang dapat memimpin desa tersebut.
2: Saya melihat bahwa masyarakat di desa itu sudah mulai tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi dalam hal bagaimana bisa memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang bisa memimpin desa itu. Kira itu, jadi sehingga ada keterbukaan mereka dalam demokrasi mereka.
1: Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di 44 desa sekabupaten Toli-Toli diharapkan berjalan secara transparan tanpa adanya politik uang atau money politik, serta banyaknya calon dapat saling mengawasi satu sama lainnya sehingga potensi politik uang dapat diredam oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pemilihan kepala desa tahun ini.
2: Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pemilih atau orang-orang yang memberikan pilihannya berdasarkan integritas masing-masing masyarakat.
1: Menyinggung soal keterwakilan perempuan pada Pilkades serentak tahun 2026, dirinya mengatakan di sejumlah desa terdapat calon kepala desa perempuan, di antaranya Desa Salumpaga dan Lolalang Kecamatan Toli-Toli Utara hingga Desa Tompo. Hal ini membuktikan peserta demokrasi tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki namun juga kaum perempuan untuk membangun desa. Dirinya berharap Pilkades serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dapat berjalan tertib, aman dan lancar, serta menghasilkan kepala desa yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
0: Jadi seperti itu gambaran untuk informasi atau isu yang kita angkat di opini publik pagi hari ini, di mana sebelumnya pendengar, sebanyak 44 desa peserta Pilkades tahun 2026 ya, di mana terdapat beberapa desa yang peserta Pilkadesnya itu bahkan melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan Pilkades 2026 di Kabupaten Toli-Toli? Silakan pendengar, kita buka di line telepon di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Kayaknya isu yang kita angkat di opini publik pagi hari cukup menarik ya, di mana sebanyak 44 desa akan bersiap ya melakukan pemilihan kepala desa. Nah, tentu banyak hal yang mungkin banyak tanggapan dari Anda pendengar yang ingin Anda soroti terkait pelaksanaan dan juga dari berbagai hal seputar jalannya Pilkades nantinya di Kabupaten Toli-Toli. Silakan pendengar, kita buka juga di line telepon 0821-9483-0965. Karena Pilkades ini memang isunya menarik ya untuk kita bahas di pagi hari ini. Sudah ada penelpon, ada Pak Nawir di Galang. Selamat pagi Pak Nawir.
3: Halo, selamat pagi Bu Jasmine.
0: Iya, isu yang kita angkat di opini publik pagi hari ini cukup menarik ya, di mana sebanyak 44 desa itu akan melaksanakan Pilkades. Bahkan ada peserta, ada beberapa desa yang peserta pilkadesnya itu lebih standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon. Atau juga Pak Nawir mungkin ingin menyoroti dari berbagai aturan serta pelaksanaannya. Silakan, apa yang ingin Anda soroti di pilkades di Kabupaten Toli-Toli nantinya? Silakan Pak Nawir.
3: Terima kasih. Saya berbicara lokalan dulu ya. Bahwa di Kecamatan Galan itu kan kalau tidak keliru kan ada tiga ya.
0: Termasuk
3: Tinigi. Yaitu Lantapan, ya Tinigi dengan Tende Sabang. Kalau tidak keliru. Nah kalau kita melihat berapa yang kami termasuk baca juga di media. Bahwa ada berapa desa sebenarnya melebihi daripada target yang sebenarnya. Tapi itulah tanda dalam satu tanda. Bahwa mereka juga berkeinginan untuk memimpin desanya. Makanya itu konsentrasi.
0: Antusiasme tinggi.
3: Jadi antusiasmenya tinggi. Dan bukan hanya karena dana DD begini lain sebagainya. Bukan. Mungkin ada punya prinsip-prinsip ke depan itu. Ketika dia punya cita-cita, ketika dia terpilih nanti mengalahkan rivalnya yang lima itu. Mungkin ada sesuatu hal. Terobosan khususnya adalah bagaimana membina generasi set itu satu pemikiran saya di situ punya sebenarnya. Nah, kalau terkait masalah pemilihan 22 Juni nanti ini kalau tidak keliru 2026 tepatnya hari itu dilaksanakan, tentu ada hal-hal sebenarnya berbeda dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Tahun sebelumnya kan ini kan tahun diprogramkan ada 8 tahun, Pak.
0: Iya.
3: Nah, inilah mungkin calon-calon tersebut itu betul-betul menggali di mana dirasa dia memberikan kontribusi pemikirannya kepada orang-orang yang mendorong ketika kita terpilih nanti ya bagaimana. Dan hal yang paling penting yang perlu kita lakukan sebagai kandidat kepala desa maupun yang memilih kepala desa jagoannya itu bagaimana kita menjaga keamanan, ketertiban, itu yang paling penting. Nah, namun kita berlawanan politik, permainan pemikiran dengan pikiran itu, tapi tujuannya sama. Bagaimana ketika siapapun terpilih nanti itu, akan dia memimpin desanya kita, lalu diusahakan seperti desa teladan lah. Nah, perlu saya ingatkan juga, 44 desa ini mudah-mudahan melalui komunikasi saya di RRI ini, ketika misalnya tiba hari hanya, siapapun itu harus kita menerima. Kalau tidak keliru ada katakan begini, beat a good winner, beat a good loser. Ketiga kita pemenang, pemenangnya yang baik. Ketiga kita kalah, kalahlah terhormat. Ketiga Anda tidak menerima ada dua hal itu, saya mohon maaf juga. Mungkin ada kekurangan Anda berpikir tentang pencalonan kepala desa, Pak.
0: Oke. Baik. Terima kasih.
3: Jadi sebelum saya mengakhiri ada yang paling penting lagi. Ini kan menyangkut masalah 44 desa. Ada berapa hal yang perlu kita ini kan. Ketiga masyarakat ada hal-hal sebenarnya mengandung perbuatan melanggar undang-undang pemilihan kepala desa, silakan telepon atau terbuka dalam 1x24 jam yaitu 1110 di Polres Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih Bu Jasmin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir. Iya. Demikian tadi Pak Nawir dan juga tanggapannya terhadap pemilihan Pilkades untuk tahun 2026 di Kabupaten Toli-Toli sebanyak 44 desa yang akan melangsungkan Pilkades. Berharap dari Pak Nawir tadi agar bisa berjalan dengan baik ya. Dan memang kalau kita melihat sebelumnya pendengar, bahkan ada beberapa desa yang peserta pilkadesnya itu melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon. Artinya gambaran tersebut itu memberikan tanggapan bahwa ini antusiasme untuk menjadi calon kepala desa itu ya sangat tinggi. Nah mungkin juga hal-hal lain yang ingin Anda soroti terkait dengan pilkades ini. Kita juga beri kesempatan kepada yang lain untuk menanggapinya. Mungkin Anda punya tanggapan, komentar, opini, saran, begitu ya. Silakan kita undang lagi setelah Pak Nawir di Galang di 0821-9483-0965. Isunya adalah bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pelaksanaan Pilkades nantinya di 44 desa yang akan melangsungkan Pilkades di Kabupaten Toli-Toli. Setelah Pak Nawir, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Kendi di Nalu, apa yang ingin Anda soroti terkait dengan pelaksanaan Pilkades di 44 desa nantinya, Pak Kendi, silakan.
4: Terima kasih. Yang saya soroti ada 6 desa itu, melebihi yang dipersyaratkan oleh aturan itu kan maksimal 5. Namun yang mendaftar di atasnya itu. Yang saya komentari berarti demokrasi kita jalan, ya kan? Karena di undang-undang itu setiap warga negara berhak dipilih dan memilih, itu kan konstitusional, ya kan? Artinya berhak dipilih, artinya bisa mencalonkan. Yang tidak pernah melanggar hukum dan ada semua dipersyaratkan berhak dipilih. Dan yang memiliki ya kita rakyat yang di tempat itu, desa itu. Artinya kedaulatannya kan ada di rakyat yang menentukan dan memilih penguasa dan pemimpin selama 8 tahun ke depan. Nah, Om Jasmin.
0: Iya.
4: Apa yang cuma, yang saya mau sampaikan, kalau di desa dengan di kota itu tensinya berbeda. Kalau tensinya di desa itu agak sedikit panas lah ketimbang ada yang di kota.
0: Kalau di kota panas. Kenapa? Sekali ya.
4: Dan di desa agak panas ketimbang. Karena itu sensitif sekali. Dan itu kan mereka terpolarisasi dan berkota-kota. Makanya saya himbau dari pihak keamanan, tolonglah kita selalu tetap berjaga-jaga. Dan bagaimana sampai tidak terjadi di sana gesekan dan ada dan seterusnya yang kita sama-sama tidak kehendaki.
0: Tolikan
4: daerah teraman. Ya kan, jangan persoalan pilkades terjadi yang tidak enak lah.
0: Itulah
4: harapan. Pikir begitu.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi memberikan harapannya agar pelaksanaan pilkades nantinya bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada gesekan. Jangan sampai persoalan pilkades ini menjadi ribut-ribut, apalagi tetangga yang sebelumnya baik-baik, justru adanya pilkades ini justru tidak baku baik ya, padahal calonnya tuh baik-baik saja sebenarnya. Hanya persoalan pilihan berbeda, akhirnya jadi ribut-ribut. Tapi memang masyarakat Toli-Toli umumnya menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi dalam pilkades. Buktinya tadi bahkan ada beberapa desa itu sampai calonnya 6 calon begitu. Wah, luar biasa. Tetapi ada yang perlu juga kita soroti di sini mengenai hubungan kekerabatan yang erat di wilayah pedesaan. Biasanya itu membuat warga merasa ada turut andil langsung dalam menentukan arah pembangunan desa mereka. Figur calon kepala desa itu biasanya dinilai berdasarkan rekam jejak sosial, kedekatan dengan tokoh adat, agama, dan kontribusinya di komunitas tempat. Nah, kemudian berharap juga tanggapan kritis dari masyarakat khususnya di mana mereka berada ya, tentu masyarakat sangat berharap netralitas panitia, transparansi anggaran, belum lagi yang perlu diwanti-wanti kerawanan sosial dan polarisasi. Karena setiap event pemilihan apa saja ya, termasuk pilkades ini bisa saja berpotensi menimbulkan gesekan ya. Dan berharap juga pihak aparat tetap menjaga ya kondisivitas pelaksanaan pilkades nantinya. Setelah Pak Kendi, Pak Nawir, mungkin ada lagi yang kepengen memberikan tanggapannya berkaitan dengan sebanyak 44 desa yang akan melangsungkan pilkades di tahun 2026 ini. Mungkin ada beberapa faktor yang ingin Anda soroti dan juga ingin sampaikan kepada masyarakat yang ada di desa di mana desa itu akan melangsungkan pilkades. Nah, silakan Anda juga bisa menyuarakan saran, masukan, tanggapan Anda di opini publik. Ya, namanya saja opini publik ya. Anda bisa menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan pilkades di 44 desa di Toli-Toli nantinya ya. Dan kita kembali lagi nih ya, di mana dari 44 desa peserta pilkades tahun ini itu terdapat beberapa desa yang peserta pilkadesnya melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon. Nah, tentu hal ini menandakan atau menggambarkan bahwa antusiasme masyarakat termasuk yang ingin menjadi

0: menjadi seorang kepala desa itu dibutuhkan figur-figur yang mumpuni ya. Harus pandai mengelola desa, harus mampu bersikap adil, mampu bersifat apa yang memiliki kreativitas untuk memajukan desanya, dan masih banyak lagi hal-hal yang pastinya bisa dikembangkan di desanya. Jangan hanya berdasarkan niat tertentu saja begitu, misalnya menyasar ke anggaran, niatnya ingin maju sebagai kepala desa gara-gara anggaran begitu ya, persoalan anggaran, sehingga ini juga perlu mendapat evaluasi bagi masyarakat desa agar memilihlah calon-calon yang mumpuni ya di mana desa Anda berada, karena setiap calon kepala desa kan itu punya visi misi yang bisa dibaca, rekam jejak ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin warga desa bisa lihat, bahkan bisa menjadi acuan untuk memilih calon kepala desa. Ya, kita masih undang Anda pendengar, silakan di line telepon maupun di nomor WhatsApp kami di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Kita juga berharap ya ada warga desa di mana desanya ini akan melangsungkan pilkades nantinya ya, bisa gabung, bisa memberikan opininya, saran ya, atau juga komentar berkaitan dengan pilkades ya. Silakan kita buka di line telepon yang kita sediakan pagi hari ini, di mana sebelumnya juga ada Pak Nawir di Galang menyampaikan dan berharap bahwa semoga nantinya pilkades ini berjalan dengan baik begitu ya. Juga Pak Kendi ya di Nalu menggambarkan bahwa tingginya antusiasme masyarakat di dalam pemilihan kepala desa di Toli-Toli tahun ini cukup tinggi, sehingga ini menggambarkan bahwa demokrasi kita di Toli-Toli itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, apa yang kita bahas di opini publik pagi hari ini mengenai pilkades di 44 desa nanti akan dibahas juga pada pukul 9 bersama dengan narasumber yang berkompeten ya, yang mampu menjelaskan tentang seputar pilkades, termasuk juga misalnya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Toli-Toli Pak Samsu, kemudian juga dari anggota Komisi A DPRD Toli-Toli Pak Jemi Yusuf. Nanti juga Anda bisa bergabung di acara Toli-Toli Menyapa. Dan baik, terima kasih untuk Pak Nawir dan juga Pak Kendi atas masukan tanggapannya di opini publik.
1: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, meningkatkan antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam pilkades ini yang akan dibahas di Toli-Toli Menyapa dan selengkapnya akan dipandu oleh rekan Setiadi.
2: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 dan hari ini sendiri spesial coba kami angkat terkait dengan pesta demokrasi tentunya di tingkat desa yang sebentar lagi akan bergulir khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Coba kita bedah seperti apa sebenarnya hal-hal upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh dinas terkait khususnya dinas pemberdayaan masyarakat untuk bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades ini bisa meningkat tentunya dalam hal memberikan hak pilihnya, hak suaranya untuk memilih pemimpin di tingkat desa. Coba kita angkat topik yakni meningkatkan antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam pilkades. Dan pendengar saat ini kita sudah terhubung dengan Samsu M. Saleh selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli. Saya izin saya sapa Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
3: Iya, baik. Pak narasumber saya yang lain mungkin masih belum bergabung atau seperti apa? Teman-teman, Pak Jem Yusuf selaku anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Oke, ya masih kita tunggu untuk berpartisipasi. Namun saya langsung saja ke Pak Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli yang saat ini bergabung bersama kita via telepon. Terima kasih Pak Kadis sekali lagi untuk waktu dan kesempatannya Pak sudah bergabung di pagi hari ini ya. Terkait dengan bagaimana pemilihan kepala desa yang sebentar lagi akan kita laksanakan, tentunya ini menjadi salah satu ajang demokrasi yang paling-paling dekat dengan masyarakat. Pilkades juga menjadi demokrasi lokal, bentuk demokrasi lokal yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin desa. Nah, ini tingkat partisipasi warga ini yang mungkin sejauh ini dalam evaluasi-evaluasi dari tahun-tahun kemarin itu sebenarnya bagaimana Pak? Perbandingannya Pak dari tahun ke tahun, apakah memang terjadi peningkatan atau mungkin ada fluktuasi di sini dalam hal partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pilkades? Silakan Pak.
4: Baik, makasih pendengar RRI di mana pun berada. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Kalau kita melihat atau menganalisa dari beberapa kegiatan pilkades yang terbaru-baru ini ada pilkades antara waktu. Ya. Dan kemudian kita melihat dari jumlah keinginan atau jumlah partisipasi masyarakat datang ke TPS itu di atas rata-rata memang partisipasinya sangat tinggi karena sudah melebihi daripada 70% ke atas untuk datang ke TPS memberikan hak suara. Yang kami juga kagum dan bangga melihat masyarakat bahwa perbedaan-perbedaan itu juga dimaknai sebagai sebuah hal yang biasa di masyarakat dan mereka tetap saling sapa, menyapa satu sama lain. Yang ketiga, saya lihat juga di masyarakat pada situasi pendidikan demokrasi yang sudah lebih baik itu masyarakat tidak tanggung-tanggung dan bahkan mereka siap mengorbankan waktu untuk menunggu sampai perhitungan terakhir dan mengawal bahwa suara mereka tetap pada posisi yang mereka sudah berikan dan dijaga oleh panitia sampai pada akhir perhitungan daripada TPS. Nah, kalau kita melihat proyeksi atau melihat evaluasi kita tahun 2025 kemarin itu pilkades antara waktu dan 2024, maka dapat kami gambarkan untuk 2026 ini tentu semakin meningkat harapan kami karena di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah. Kemudian juga tentu ini harapan kami kepada masyarakat dengan kondisi keamanan yang kondusif itu akan lebih menggairahkan masyarakat untuk datang ke TPS. Saya kira itu, Bang.
3: Ya, artinya Pak Kadis, ya dalam hal ini dinamika politik bahkan di tingkat desa pun ini sudah memang semakin berkembang dan juga semakin maju ya, kalau kita melihat trennya.
4: Ya, kalau kita melihat hasil evaluasi kami, tentu ini menunjukkan bahwa ada kedewasaan masyarakat kita dalam hal berdemokrasi. Itu ditandai dengan kesiapan mereka berbeda dan kesiapan mereka untuk datang mengorbankan waktu dan pikirannya di dalam hal pesta demokrasi itu sendiri.
3: Oke. Pak Kadi, saya lanjut. Kita paham sudah hampir 70% lebih lah partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun dalam hal ini yang turut berpartisipasi dalam pemilihan. Ada yang memang betul-betul meluangkan waktunya untuk bagaimana melihat hasil daripada pilkades di desanya. Namun masih ada juga Pak yang sampai saat ini yang apa ya, bukan masa bodoh lah atau mungkin lebih memilih untuk tidak menyalurkan hak suaranya. Nah, apakah ini juga menjadi tantangan seperti itu, Pak Kadis?
4: Ya, itu juga dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS. Maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih. Nah, itu hal-hal yang kami evaluasi sehingga yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak terulang lagi dalam artian tidak datang karena disebabkan hal-hal alasan-alasan yang sifatnya remeh-temeh saja atau plastik begitu yang seharusnya tidak terjadi.
3: Tentunya PMD sendiri punya strategi dong Pak. Apa ini yang sudah disiapkan ini untuk bagaimana masyarakat yang mungkin masih belum yakin atau mungkin belum turut ini bisa ikutlah Pak dalam pilkades kali ini Pak?
4: Ya, kami dari DPMD secara kolektif ini juga membuat satu strategi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat secara masif melalui media-media. Makanya kami ada media group yang kita bisa tempati untuk berdiskusi dengan mereka sehingga ini diteruskan kepada masyarakat. Dan juga kami bermitra dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa agar ini menjadi bagian untuk bisa diteruskan kepada masyarakat agar nanti mereka mengambil waktu dan kesempatan memberikan hak pilihnya. Itu, Pak.
3: Oke. Pak, mungkin secara teknis saya mau bertanya terkait dengan pelaksanaan pilkades nanti. Ini dalam satu desa yang melaksanakan pilkades itu ada berapa tempat pemungutan suara memang, Pak? Untuk mengantisipasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada masyarakat yang mungkin kejauhan tempatnya untuk memilih. Nah, ini bagaimana teknisnya?
4: Ya, menentukan TPS ini kita sudah berikan pertimbangan ada beberapa faktor sehingga ditentukan TPS. Nah, jika TPS-nya itu berdekatan dengan warga secara keseluruhan, maka kami sarankan agar tetap menggunakan satu TPS. Tapi jika warga masyarakat itu berjauhan dari induk atau TPS utama, maka kita sarankan juga membuat di TPS di tempat yang berjauhan itu. Dengan syarat jumlah penduduknya yang lebih atau jumlah penduduknya cukup lumayan dapat dipertimbangkan untuk dibentuk satu TPS, itu pertama. Yang kedua, tingkat keamanan di tempat itu, apakah layak atau pantas dibuatkan satu TPS di tempat itu.
3: Pak Kadis, kalau melihat apa namanya tingkat daripada partisipasi pemilih sendiri, seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada kalau ada pertimbangan bisa jadi satu desa bisa jadi dua TPS. Nah, ini mungkin saat ini PMD sendiri sudah ada pemetaan seperti apa, apakah ada memang desa-desa yang harus untuk dilakukan dua TPS, disiapkan dua TPS seperti itu?
4: Ya, untuk pemilihan kali ini di 44 desa, ada beberapa desa berpotensi untuk dia buat satu lebih dari satu TPS. Di antaranya itu kalau pemetaan kami di Laulalang, karena ada satu dusun yang berjauhan dari Laulalang itu, sehingga berpotensi untuk dibuat TPS. Nah, itu yang kemudian ada satu desa juga tempatnya pulau, itu juga berpotensi untuk dibuatkan satu TPS. Maka ada dua desa menurut kacamata kami dalam analisa itu berpotensi untuk lebih dari satu TPS.
3: Pak, terkait soal Bapak sudah singgung tadi soal keamanan, salah satu faktor yang mungkin bisa dilakukan dua TPS, dibangun dua TPS dalam satu desa itu soal faktor keamanan. Nah, ini juga pemetaannya kita seperti apa? Apakah memang ada desa yang mungkin ya dianggaplah kategori rawan atau seperti apa? Ini bagaimana dari PMD sendiri?
4: Ya, untuk kami dari DPMD selaku panitia kabupaten ini selalu berkoordinasi dengan panitia desa dan juga kami sarankan panitia desa tetap berkoordinasi dengan pihak Polri dan TNI berkaitan dengan saran dan pertimbangan tentang keamanan dan ketertiban. Jika mereka sudah berkoordinasi dengan baik dan juga pemerintah desa merasa bahwa ini bisa dilakukan untuk pembentukan satu TPS, maka keputusan itu dipersilakan kepada pemerintah desa dengan merekomendasikan kepada panitia untuk membentuk satu TPS. Atau lebih dari dua TPS.
3: Baik. Pak Kadis dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa di pagi hari ini. Kami masih menanti narasumber lainnya yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk masyarakat yang mungkin mau berpartisipasi, berinteraktif dengan narasumber kita, silakan di 0821-9483-0965. Di 0821-9483-0965. Saat ini kami bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Pak Samsu Saleh, SAGMSI, dan saya coba lanjut sambil menanti narasumber dan juga penelpon di pagi hari ini. Pak Kadis, mungkin saya ke teknis sedikit soal bagaimana persiapan hingga saat ini. Kita sudah berada di tahap apa, Pak, persiapannya ini?
4: Ya, untuk tahapan saat ini berada pada tahapan pencalonan.
3: Okay.
4: Kemudian selain itu juga teman-teman panitia merampungkan data pemilihnya. Nah, karena itu juga melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada panitia bahkan masyarakat untuk proaktif mengunjungi dan mendatangi, kalau panitia mendatangi masyarakat, kalau masyarakatnya merasa punya hak untuk memilih pada tanggal 22 Juli nanti ini, maka sebaiknya proaktif datang ke panitia untuk mendaftarkan diri jika nanti di DPS-nya itu tidak terdata sebagai masyarakat yang berhak untuk memilih. Okay. Nah, ini yang kita selalu himbau kepada panitia, sehingga nanti di dalam pemberian hak suara itu tidak ada lagi atau minim sekali masyarakat yang tidak terdata dalam DPT kita nanti di pemilihan serentak tanggal 22 Juli. Jadi tahapannya sekarang adalah tahapan pencalonan.
3: Iya, Pak. Ya. Untuk tahap pencalonan ini sampai kapan, Pak? Dan kalau kita lihat posisinya antusias daripada bakal calon ini seperti apa?
4: Ya, kalau kita lihat dari 44 desa itu rata-rata atau 90% itu masyarakat proaktif untuk mendaftar sebagai calon bakal calon kepala desa.
3: Okay.
4: Bahkan ada 6 desa melebihi dari batas maksimal yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah maupun peraturan bupati, sehingga dilakukan seleksi tambahan. Juga tidak menafikan bahwa ada juga desa yang calonnya masih kurang dari 2 orang atau masih terdaftar 1 orang di panitia. Nah, oleh karena itu, karena pendaftarnya baru 1 orang, maka panitia memperpanjang untuk pertama kali dengan masa perpanjangan 15 hari. Kemarin berakhir tanggal 31 Mei.
3: Okay.
4: Nah, jika masih kurang atau masih tetap 1 terdaftar di panitia, yeah, maka panitia memperpanjang lagi untuk masa 10 hari ke depan. Nah, itu yang menjadi tahapan hari ini adalah masa pencalonan. Selesai itu akan ada penetapan, yaitu pada tanggal 18 Juni nanti. Itu nanti panitia desa akan menetapkan bakal calon menjadi calon.
3: Okay. Nah,
4: setelah bakal calon menjadi calon, ada pengundian nomor urut calon kepala desa nanti.
3: Okay.
4: Disertai dengan penyampaian visi dan misi.
3: Okay.
4: Itu tahapannya akan dilalui nanti ke depan.
3: Ya. Pak, satu pertanyaan lagi. Kalau semisal dari perpanjangan masa pencalonan tadi memang hanya 1 orang saja, itu bisa jadi lawannya tidak ada atau mungkin lawan kota kosong, seperti itu bisa jadi ya?
4: Ya, ini nanti setelah perpanjangan keduanya 10 hari tetap 1 orang, maka mekanismenya itu panitia, itu pleno di panitia menetapkan bahwa seluruh tahapan pendaftaran telah berakhir dan tidak ada lagi perpanjangan. Selanjutnya panitia menyampaikan secara tertulis kepada BPD untuk BPD plenokan apakah nanti BPD memerintahkan kepada panitia melanjutkan tahapan kegiatan.
3: Okay.
4: Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 bahwa calon satu itu dapat dilanjutkan dengan pemilihan menggunakan satu ada gambar dan satu tidak memiliki gambar.
3: Siap,
4: yang
3: siap.
4: Biasa dikenal dengan kotak kosong.
3: Okay,
4: dan
3: siap.
4: Dilanjutkan oleh panitia untuk dilaksanakan pemilihan.
3: Ya. Baik, Pak Kadis, ditahan dulu. Pak Kadis, kita sudah bergabung. Pak James, saya sapa. Assalamualaikum, Pak James.
4: Selamat.
3: Ya.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, ya, Pak James.
5: Seluruh pemirsa di Republik Indonesia.
3: Baik.
5: Di Kabupaten Parigi, Kabupaten Teritoli, dan Kabupaten Teritoli.
3: Ya. Pak James.
5: Tim kami, Kabupaten Narasumber, Pak Kadis.
3: Oke, Pak James, sebelumnya kita terima penelpon dulu, Pak James, izin. Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
6: Alpayet.
3: Siap, Alpayet. Silakan, Pak Alpayet.
6: Iya. Alhamdulillah tahun ini adalah tahun yang begitu cerah. Diadakan pemilihan kepala desa serentak.
3: Iya.
6: Sekabupaten Poli-Poli maupun kabupaten-kabupaten yang ada yang lain yang sempat memilih kepala desa tahun ini, pokoknya sesuai setengah. Kami berharap dari masyarakat adalah pemilihan kades tahun ini betul-betul jurdil, jujur dan adil.
3: Oke.
6: Okay. Nah, kami ingin bertanya kepada Bapak Kadis, bila mana dalam tahap pemilihan nanti ada indikasi atau ada salah satu pacangan kades terdapat atau tercium atau terindikasi katakanlah dia korupsi atau kolusi nepotisme.
3: Okay.
6: Sepanjang lagi KKN korupsi kolusi nepotisme.
3: Yeah.
6: Kalau misalkan ada ditemukan terbaca dari ketika itu yang saya sebutkan korupsi kolusi nepotisme, apa tindakan, apakah langsung dikualifikasi
3: yeah.
6: atau akan diberikan sanksi atau bagaimana? Nah, kemudian kami bertanya kepada Bapak Dewan, kalau misalkan di daerah pemilihan masing-masing kecamatan ada anggota dewan, katakanlah pemilihan daerah A, B, C, yang kebetulan kepala desanya terpilih dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan memang ini yang kami nantikan untuk pengembangan desa. Bagaimana melihat daripada kepala desa mengawal daripada program Presiden Prabowo yang pertama adalah makan bergizi gratis di desa-desa belum tersentuh programnya. Kemudian kedua tentang Koperasi Merah Putih yang masih beberapa daerah belum ada terbentuk. Bagaimana kalau misalkan itu memilih, kalau misalkan tim suksesnya atau bagaimana dari pemilihan anggota dewan masing-masing. Saya kira ini yang kami tanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama ke Pak Kadis dulu. Silakan Pak Kadis nih, kalau ada misalnya bakal calon atau calon nanti yang terindikasi yang kurang baik, nah ini bagaimana sebenarnya? Langsung didiskualifikasi, pertanyaan Bapak Alpayet, atau mungkin ada sanksi seperti apa, Pak? Silakan.
4: Ya, ini masalah ada indikasi, tadi saya mendengar bahwa bagaimana kalau ada indikasi korupsi atau polisi dalam nepotisme.
3: Ya.
4: Saya mencoba memberikan penjelasan berkaitan dengan hal ini. Saya masuk, kalau misalnya kita bicara tentang pilih kades, beda kalau misalnya terjadi pelanggaran pada saat pilih kades ini ya. Kalau misalnya pada saat pilih kades, apakah ada pelanggaran berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pilih kades, itu lain lagi penerapannya. Tapi kalau undang-undang tentang KKN yang notabene ini adalah pidana khusus tentang tindak pidana korupsi, kalau misalnya pada saat pendaftaran calon, kebetulan biasanya kalau misalnya itu orang yang belum menjabat itu tentu tidak mungkin karena belum dia. Tapi yang mungkin yang menjabat. Nah, bagaimana kalau misalnya dia ditangkap atau misalnya dia ditetapkan sebagai tersangka begitu. Di dalam ketentuannya kalau misalnya begitu ada tindak pidana, maka proses tindak pidananya itu jalan, kemudian proses pilih kadesnya itu tetap juga berlanjut, ya kan? Apalagi kalau sudah ditetapkan, nanti kalau sudah terpilih, kemudian dia nanti ditetapkan sebagai terbukti bersalah, maka tidak dapat dilanjutkan dengan pelantikan. Itu yang mengatur tentang bagaimana mekanisme penanganan kalau ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana dilakukan oleh calon kepala desa. Jadi tetap berjalan proses pidananya. Kemudian kalau dia pilih kadetnya, apalagi kalau misalnya sudah pemilihan, tetap kalau belum ditetapkan terpidana, ya di kesempatannya tetap bisa dilantik dulu.
3: Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Kades. Saya ke Pak Jem. Pak Jem, mungkin langsung bisa ditanggapi atau seperti apa?
5: Ya, terima kasih banyak Mas Triadi. Siap. Jadi pada prinsipnya, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah kepala desa tersebut itu merupakan ruang demokrasi sebenarnya. Jadi beda dengan misalnya kalau tingkat kelurahan itu artinya pemerintah daerah dalam hal ini bupati menunjuk untuk menjabat pada wilayah tersebut. Tetapi kepala pemerintahan desa itu berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Artinya apa? Ada proses demokratis di situ. Nah, kenapa melalui proses tersebut? Itu adalah proses pintu untuk melegitimasi tentang pemimpin di level desa tersebut. Nah, kalau misalnya proses apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Tolitoli, Pak Samsul, kalau yang diuraikan itu berjalan sebagaimana mestinya, maka kami yakin bahwa siapapun yang terpilih dalam proses pemilihan kepala desa itu pasti legitimit, pasti mempunyai akar sosial, akar masyarakat yang kuat, sehingga dia mampu untuk menggerakkan masyarakatnya, dia mampu untuk menggerakkan potensi desanya, dia mampu untuk memberikan pelayanan paripurna kepada seluruh masyarakat desanya, dia mampu untuk melihat potensi-potensi yang bisa untuk mengembangkan desanya. Kalau proses itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, harusnya proses saringan yang dilakukan oleh Dinas PMD sebagai dinas yang dipercayakan untuk melakukan proses tersebut, maka kita sangat berharap apa yang sudah diurai oleh Pak Kadis itu dilaksanakan aja. Okay. Begitu. Jadi atas nama misalnya demi Allah saya di dalam menjalankan tugas ini itu melaksanakan sepenuhnya atas perintah undang-undang desa untuk bisa melakukan proses pemilihan kepala desa yang adil, kalau biasanya kita biasanya jujur dan adil misalnya, maka kita yakin seluruh kepala desa yang terjaring di dalam proses pemilihan kepala desa saat ini kurang lebih ada 44 desa, maka kita yakin legitimasinya akan kuat, dia mampu untuk menggerakkan masyarakatnya, dia bisa menjadi patronase yang baik untuk masyarakatnya, dia mampu untuk mengelola desanya dengan baik sehingga desa tersebut itu bisa tersejahterakan. Artinya apa? Kita sangat berharap bahwa proses pemilihan saat ini itu adalah proses yang legitimasi. Jadi bagaimana melegitimasi pemimpin di sebuah daerah dengan proses yang demokratis. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan ini, itu saya yakin pasti ada tantangannya. Ya. Tidak mungkin tidak ketika di lapangan. Karena hari ini saya sangat berharap kalau dulu orang berlomba-lomba menjadi kepala desa, itu karena memang anggaran desanya cukup besar. Ya kan, 700 sampai 1 miliar lebih. Tapi hari ini dengan angka 300 antusias masyarakat yang begitu besar, maka saya melihat dari sisi positifnya ada nilai pengabdian sebenarnya yang ingin dihadirkan di situ. Artinya apa? Bahwa ada kesadaran masyarakat bahwa mereka yang punya potensi di desa tersebut maju memimpin desanya dengan harapan dia mampu untuk mengembangkan dan mensejahterakan desanya. Artinya kita melihatnya dari sisi positifnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang apa yang menjadi daya tariknya, saya yakin dengan alokasi anggaran, ada rasionalisasi anggaran yang cukup signifikan untuk dana desa hari ini, itu juga menjadi tidak menarik kalau misalnya yang bersangkutan masuk menjadi kepala desa, itu dengan pertimbangan dia cari kerja misalnya. Tidak menarik. Tetapi kalau misalnya itu didasarkan oleh nilai pengabdian kepada masyarakat, dia ingin membangun desanya sebagai putra desa setempat, maka saya yakin nilai itu ada nilai tertinggi di dalam pencapaian seseorang. Artinya kalau di dalam teori organisasi menurut Maslow, kalau orang mengabdikan dirinya itu semata-mata dia mendapatkan misalnya apresiasi, dia mendapatkan misalnya kepuasan batin bahwa dia lebih maslahat, karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermaslahat atau bermanfaat untuk manusia yang lainnya, maka ketika pada tataran itu, maka saya yakin dan saya percaya bahwa desa tersebut itu bisa berkembang dengan kepemimpinan kepala desa yang hari ini sementara prosesnya berjalan.
3: Baik, Pak Jem, terkait dengan partisipasi pemilih dalam pilkades, ini tadi Pak Kadis sampaikan beberapa tahun terakhir kita bisa capai itu di atas 70% untuk partisipasi masyarakat untuk memilih di tingkat pilkades. Tapi kalau menurut Bapak 30% yang sisanya itu mungkin faktor apa yang membuat sebagian masyarakat kita ini masih belum atau masih kurang dalam partisipasinya ke pilkades ini, Pak? Dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan lagi ke depan?
5: Saya percaya bahwa satu suara di dalam era demokrasi itu sangat mempengaruhi. Ya. Tetapi saya juga yakin bahwa dengan persentase angka 70% misalnya, maka itu juga merupakan partisipasi publik yang cukup tinggi. Saya tidak bermuluk-muluk, misalnya kita tetap berlakukan mengoptimalkan bagaimana agar 30% misalnya ini itu bisa tetap menyalurkan nilai aspirasinya. Ya. Tetapi sekali lagi, untuk mendorong partisipasi masyarakat, maka kita harus yakinkan bahwa penyelenggara dalam artian dinas pemerintahan masyarakat desa ini itu bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Ketika misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Alfayer tadi itu tidak terwujud, saya yakin itu akan berkorelasi, itu akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Okay. Artinya misalnya prosesnya tidak adil, tidak jujur, ada cawe-cawe misalnya dari pemimpin daerah kah, atau dari pemerintahan dinas pemerintahan desa, atau ada titipan apa segala macam. Proses ini tidak berjalan sebagai mestinya yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut sebagai berkenaan pemerintah desa, maka saya yakin kepala desa yang terpilih dengan proses yang tidak jurdil tadi itu akan sangat sulit untuk memimpin desanya. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya. Dia akan sangat sulit untuk menggerakkan potensi masyarakat. Termasuk misalnya yang paling contoh yang paling kecil ya, untuk menggerakkan misalnya untuk bersih-bersih desa. Maka kalau misalnya yang terpilih itu tidak legitimasi, paling masyarakat lihat dengan ekor mata ketika dia melihat misalnya lagi membersihkan selokan begitu. Sudah masuk kepala desanya di dalam selokan, masyarakatnya hanya melihatnya. Karena mungkin dia boleh jadi proses demokrasi atau pemilihannya itu, ya, itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3: Baik, baik. Baik Pak Jem dan juga Pak Kadis, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Toli-Toli Menyapa, meningkatkan antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam Pilkades. Kami buka layanan interaktif di 0821-9483-0965. Mungkin kalau ada masyarakat yang ingin berpartisipasi di dialog pagi hari ini. Tapi sebelum kita lanjut dengan bahasan kita coba dengarkan dulu beberapa pariwara berikut.
7: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

0: Baik, pendengar, masih kita dalam program Toli-Toli Menyapa untuk pagi hari ini, meningkatkan antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam Pilkades. Dan narasumber kita ada Pak Jemi Yusuf, ada juga Pak Kadis, Pak Samsu M. Saleh. Dan interaktif coba kami buka lagi di 0821-9483-0965. Sambil menunggu penelpon, saya kembali ke Pak Jemi dulu. Pak Jemi, terkait Bapak sudah sampaikan soal legitimasi terhadap seorang kepala desa, yang tentunya ini sangat penting, legitimasi dari masyarakat bagaimana pilkades di satu desa itu berjalan dengan benar, jurdil tadi itu. Nah, ini persaingan politik tentunya juga tidak jarang, dan ini terjadi secara personal dan juga mungkin di tingkat desa sendiri. Ini sering ataupun paling banyak dipengaruhi antara hubungan kekerabatan, kemudian juga kedekatan emosional antara tokoh masyarakat dan juga jejaring sosial yang ada di desa. Nah, ini untuk mengantisipasi hal yang tentunya melenceng daripada demokrasi, nilai-nilai demokrasi itu sendiri di tingkat desa. Nah, ini perlu langkah seperti apa dan juga hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu, Pak Jem, silakan.
1: Ya, terima kasih banyak, Mas Yadi. Jadi pada prinsipnya saya teringat dengan kata-kata bijak yang selalu diucapkan oleh Bang Napi. Jadi Bang Napi itu selalu mengatakan begini, bahwa kejahatan itu bisa terjadi itu karena dua sebab. Yang pertama adalah niat pelakunya, dan yang kedua itu adalah kesempatan. Sekarang kesempatan dan niat pelaku itulah yang kita tidak bisa, yang harus kita cegah untuk tidak hadir di dalam proses demokrasi kita, khususnya di level desa kita. Nah, untuk supaya niat-niat itu tidak muncul, maka pertanyaannya, penyelenggara, sejauh mana penyelenggara dalam hal ini dinas pemerintahan masyarakat desa PMD Kabupaten Toli-Toli itu menggunakan instrumen-instrumen hukumnya atau instrumen-instrumen yang menjadi guiding atau kaidah-kaidah di dalam pemilihan kepala desa itu diimplementasikan, diterapkan secara baik dan benar. Artinya apa? Kita tidak bisa pungkiri bahwa pemilihan kepala desa ini bukan berada di dalam ruang kosong demokrasi kita, bukan. Dia punya kepentingan, dia punya muatan, ya kan? Nah, sekarang agar semua proses itu bisa berjalan secara baik, seperti apa yang digambarkan tadi oleh Pak Al-Fayed tadi, penelepon tadi itu, maka yang kita lakukan adalah membuat norma hukumnya, membuat norma aturannya, membuat SOP-nya, membuat kaidah-kaidah di dalam proses pemilihan kepala desa itu dengan secara demokratis. Nah, fungsi dari penyelenggara juga ini punya peran strategis untuk bagaimana menghadirkan proses demokrasi itu berjalan baik di desa. Kalau misalnya penyelenggara itu sudah punya pesanan, sudah punya muatan tertentu misalnya, yakin saja apa gambaran yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada sudah kepala desa yang sudah masuk di got, sudah membersihkan dia punya got, lantas masyarakatnya hanya nonton dan melihatnya. Karena saya yakin pasti proses pemilihannya itu tidak demokratis. Okay. Saya yakinkan itu karena apa? Karena kalau proses pemilihan kepala desa itu sesuai dengan undang-undang desa, maka yakin saja bahwa kepala desa yang tersebut yang terpilih itu bisa menggerakkan potensinya, baik potensi masyarakat, baik potensi sumber daya alamnya, baik potensi sumber daya desa yang dimiliki, baik mengembangkan ekonomi desanya, visi untuk menjaga kelestarian desanya, visi menjaga untuk ketenteraman desanya, pasti itu di dalam relung hatinya. Karena yang menggerakkan kepemimpinan dia itu adalah, yaitu tadi, dia coba untuk hadir mewakili Tuhan untuk mengurus desanya. Karena menjadi pemimpin itu kan sebenarnya, kalau bahasa demokrasi, kalau menurut Plato itu kan meminjam tangannya Tuhan sebenarnya.
0: Okay.
1: Meminjam tangannya Tuhan untuk mengurus makhluk Tuhan, begitu. Jadi meminjam tangan pemerintah pusat, tangan bupati untuk mengurus desanya. Artinya disitulah sebenarnya ada simbiosis mutualismenya, ada korelasi positifnya antara proses dan hasilnya.
0: Baik, baik, baik. Pak Jem ditahan dulu, saya coba ke Pak Kadis. Pak Kadis, halo. Pak Kadis.
2: Kalau kita,
0: ya silakan. Bagaimana? Silakan Pak Kadis. Ya silakan.
2: Ya. Kalau dari sisi pelaksanaan, ya Pak Jemi yang terhormat, dari dinas PMD itu adalah sebagai leading sektor yang melaksanakan kegiatan pilkades itu berkaitan dengan posisi sebagai panitia kabupaten.
0: Okay.
2: Nah, secara normatif ini akan kita sudah mensosialisasikan kepada tingkat panitia desa, dan sampai hari ini secara keseluruhan dari

0: melaksanakan seleksi tambahan berdasarkan usulan dari desa, dan itu pun kita lakukan secara terbuka dan transparan. Siapa yang terbaik dari sisi pembobotan, misalnya administrasi, dan sisi pembobotan berdasarkan nilai tes, maka pada hari itu juga mereka menerima hasilnya. Makanya kami melihat kemarin hasil tesnya, semua calon itu mempertahankan dan meyakinkan dirinya bahwa betul-betul mereka adalah orang-orang yang mampu untuk bertarung dan mengambil hatinya masyarakat untuk menjadi posisi kepala desa di desanya masing-masing.
1: Okay.
0: Dan kami dari Dinas PMD Kabupaten selaku panitia kabupaten meyakinkan bahwa seluruh proses dari seluruh tahapan yang ada di Filikades itu akan terlaksana tertib, baik berdasarkan tata administrasi yang sudah diatur, serta terlaksana dengan jujur dan adil untuk kepada semuanya, dan jujur kepada semuanya.
1: Yeah.
0: Sehingga meminimalisir hal-hal yang akan berpotensi menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya itu semakin kecil.
1: Yeah.
0: Dan kita akan menemukan pemimpin di desa yang betul-betul legitimik dan mampu untuk mendorong pemerintahan yang baik, terbuka dan transparan, yang akibatnya nanti akan mensejahterakan masyarakat. Tentu harapannya Pak Jimmy Yusuf sama juga dengan harapan kami selaku eksekutor di pemerintahan untuk bagaimana mengembangkan pemerintahan di Kabupaten Tolitol ini, lebih lagi pada pemerintahan yang paling terbawa di desa.
1: Ya, artinya dari Dinas PMD sendiri sudah mewanti-wanti kepada panitia di tingkat desa, Pak?
0: Ya, tentu kita sudah ingatkan. Dan bahkan juga kita sudah siapkan bahwa panitia yang bermain-main di tengah perjalanan dalam Filikades itu akan kita berikan sanksi, bahkan sampai pada upaya untuk bisa bagaimana memberhentikan ketika itu mengganggu jalannya proses demokrasi itu, sehingga tidak bisa berjalan baik atau mencederai daripada demokrasi sendiri itu di desa.
1: Ya.
0: Maka hari ini saya melihat teman-teman sudah bekerja maksimal. Siang malam bahkan koordinasinya pun dengan kami di DPMD itu cukup memiliki proaktif di dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan semangat masyarakat untuk menjadi peserta atau menjadi calon, bakal calon kepala desa, bahkan juga masyarakatnya sendiri semangatnya untuk mau memilih. Ditandai dengan apa? Mereka beramai-ramai untuk merubah status desa, status dirinya yang tadinya masih belum ada KTP, yang sudah mendekati 17. Pada tanggal 22 Juli nanti ini sudah 17, mereka sudah ngurus KTP untuk terdaftar di desanya masing-masing. Itu tanda bahwa proses pendidikan demokrasi kita di desa semakin baik.
1: Ya, Pak Karis, termasuk langkah pengawasan kita, Pak Karis, terhadap money politik, kemudian juga pengaruh-pengaruh lain, Pak? Itu bagaimana?
0: Ya, ini juga kita sudah antisipasi ketika ada money politik dan terbukti Panwas, silakan membuktikan itu bahwa yang bersangkutan melakukan money politik, dan secara bertahap dilakukan sanksi-sanksi. Pada akhirnya nanti, jika sanksi itu tidak diindahkan, maka panitia merekomendasikan untuk didiskualifikasi. Panwas merekomendasikan untuk didiskualifikasi dari calon. Sehingga betul-betul aturan ini berjalan dengan baik. Ketat aturannya, Pak, untuk pemilihan kepala desa kita.
1: Salah satu yang diwanti-wanti juga adalah polarisasi nih. Bagaimana nih kondisinya sebenarnya kita di Tolitoli, Pak Kadis?
0: Bagaimana, Pak?
1: Polarisasi atau mengarahkan masyarakat ini belum pernah ada kasusnya, atau
0: polarisasi untuk masyarakat, saya kira itu hal insidental yang orang menafsirkan. Tetapi polarisasi memang dalam setiap kontestasi pemilihan selalu diwarnai, misalnya berdasarkan hubungan emosional, itu terpola juga, berdasarkan hubungan struktural itu juga terpola, dan berdasarkan hubungan transaksional juga biasa terpola. Nah, itulah yang biasa menjadi label-label yang disematkan pada orang-orang untuk bagaimana membenturkan politik-politik kita di lapangan. Tapi pada pembuktiannya yang sebenarnya disampaikan itu tidak secara nyata dan konkret, sehingga sulit untuk bisa menjadikan sebagai dasar dalam penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri.
1: Oke, baik. Pak Kadis, kita coba kembali bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini untuk ke depan di 22 Juli nanti ini langkah

0: Kah, tentunya yang sudah dilakukan baik dari panitia kabupaten, panitia kecamatan meningkatkan partisipasi pemilih ini, khususnya partisipasi pemilih pemula yang sempat apakah disinggung tadi ketika seseorang ataupun masyarakat di satu desa yang sudah masuk berusia 17 tahun di tanggal 22 Juli itu. Ini bagaimana langkah kita?
1: Ya, ini kita juga sudah bekali panitia agar melakukan pencetahan atau pendataan pada penentuan DPS itu bagi masyarakat yang tinggal di desa berdasarkan data pemilihan terakhir. Kalau dia pemilihan terakhir misalnya pilkada atau pilih antara waktu, maka itu menjadi data awal untuk dimutakhirkan. Nah, pemutakhiran itu dengan menggunakan dua alat ukur yang bisa dijadikan sebagai wujud untuk bisa melakukan perubahan status di DPS itu. Di antaranya digunakan kartu keluarga. Dilihat tanggal lahir dan tahun lahirnya di situ. Ketika dilihat bahwa hitungannya sampai dengan tanggal 22 Juli itu dia mencapai 17 tahun, maka kita arahkan panitia agar ini didata dalam DPT. Dengan demikian nanti sekalipun KTP-nya dia belum terbit tetapi masuk dalam DCT, maka dia berhak untuk mendapatkan kartu panggilan untuk memberikan hak suaranya. Nah, itu yang akan kita dorong kepada pemerintah desa. Kita lebih awal memberikan pendidikan pendidikan politik atau pendidikan demokrasi secara dini kepada anak atau usia pemula dalam hal pemilihan ini, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam hal berdemokrasi di desa.
0: Dalam kesempatan ini kita sudah menggunakan media digital atau media sosial, Pak Kadis?
1: Ya, di desa itu kan sudah ada beberapa desa yang memiliki website. Itu juga mereka gunakan untuk mengumumkan kepada masyarakatnya. Bahkan juga ada desa menggunakan fasilitas FB atau fasilitas WhatsApp atau grup yang mereka. Jadi kita harapkan semua informasi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Harapannya apa? Tidak ada satupun masyarakat di desa itu pada tanggal 22 Juli mencapai usia 17 tahun tidak terdata di dalam DPT di desanya masing-masing. Dan bahkan kalaupun ada masyarakat tidak terdata, kita masih beri kesempatan untuk mereka melaporkan diri sehingga nanti pada saat pemilihan dan dia ber-KTP di tempat itu, dia bisa berhak untuk diberikan layanan dengan ketentuan. Setelah pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka mereka diprioritaskan untuk bisa memilih dengan menggunakan KTP dengan pemberi suara tambahan dengan menggunakan kartu suara tambahan.
0: Okay. Baik Pak Karis, ditahan dulu, kita hampir mencapai closing statement ataupun akhir daripada kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Jem. Pak Jem, ya, mungkin ada tambahan Pak Jem yang ingin disampaikan kepada Dinas PMD, tentunya kepada panitia-panitia pemilihan pilkada di tingkat desa ini seperti apa dari DPR. Silakan.
2: Saya sebenarnya kalau bicara apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini, mudah-mudahan melalui Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik, ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban politiknya. Sekaligus juga para calon kepala desa memahami tentang posisinya dia sebagai calon kepala desa. Artinya, apa yang diuraikan oleh Pak Kadis tadi itu kan menurut kami adalah sesuatu yang baik secara demokratis. Artinya, ada ruang-ruang demokrasi yang dibuka oleh pemerintah, ada ruang-ruang demokrasi, ada ruang-ruang pendidikan politik yang hari ini kita berharap berjalan sebagaimana mestinya. Semuanya itu berarah kepada apa yang tadi menjadi penegasan Pak Kadis tadi, bagaimana sejauh mana partisipasi publik ke depan ini, yang hari ini kita sudah mencapai.
0: Okay, baik, kita terputus dengan Pak Jemmy Yusuf. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, ya. Halo.
1: Baik.
0: Ya. Pak Kadis, mungkin ya, terakhir tentunya kita berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa kita ini semakin berkualitas dan juga mendapat dukungan dari masyarakat secara luas tentunya di desa masing-masing. Nah, ini harapan Pak Kadis menuju 22 Juli nanti seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan oleh Pak Jemis yang terhormat, kemudian Alfair. Saya kira senapas dengan saya juga bahwa kita ingin ada pemilihan kepala desa jujur, adil, dan transparan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita berharap pemerintahan desa nanti ke depan lebih baik dari tahun ke tahun. Kemudian pemimpin yang terpilih betul-betul memiliki integritas dan semangat pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Dan itu akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, membangun desanya, kemudian kita Indonesia akan menjadi maju.
0: Baik.
1: Tentu di harapan pemilihan ini juga saya berharap kepada panitia konsisten untuk melaksanakan tugas, mendata secara baik seluruh masyarakat yang ada di desanya, koordinasi secara mantap dengan baik itu panitia sendiri, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, agar hal-hal yang sifatnya belum terpahami secara baik itu bisa dikoordinasikan dan mendapat solusi.
0: Okay.
1: Kemudian Panwas saya juga berharap untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, mengawasi betul seluruh proses tahapan pilih kades ini. Harapannya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, menyelesaikan tugas-tugas kita kepada masyarakat, beri dukungan yang kuat kepada seluruh panitia dan calon untuk bisa nanti kita mendapatkan pemilih. Terima kasih kepada RRI atas kesempatan kami.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli atas waktu dan kesempatannya. Harapan kita bersama sesuai apa yang disampaikan tadi, bahwa kita berharap Pilkades kita berakhir dengan Pilkades yang jujur dan juga adil, serta terpilih kepala-kepala desa yang tentunya dapat membangun desanya masing-masing. Kami mohon maaf untuk Pak Jem atas gangguan terhadap Zoom kami di pagi hari ini, sehingga beliau terputus dari ruang Zoom kita. Tapi kita dapat tangkap bahwa semua kita di Kabupaten Toli-Toli ini berharap, termasuk dari para anggota legislatif, bahwa Pilkades kita dapat berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam program Toli-Toli Menyapa. Selamat siang.
3: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Kita akan ikuti laporan dari rekan kami Martina yang saat ini berada di Taman Kota Gaukan Bantilan, yang akan melaporkan tentang situasi di Taman Kota selesai upacara kesiapsiagaan HUT Satpol PP, Damkar, dan Linmas.
5: RRI Pro 1. Laporan terkini.
4: Baik, rekan Martina, silakan laporan Anda.
6: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Toli Toli Bodem Perjemotong, langsung dari Taman Kota Gaukan Bantilan. Dan belum lama ini, kurang lebih 5 menit yang lalu, baru saja dilaksanakan upacara kesiapsiagaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Damkar ke-107, Satpol PP ke-76, dan juga Linmas ke-64, yang memimpin langsung yaitu Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid. Beliau sebagai inspektur upacara, dan tadi ada beberapa pesan yang disampaikan terkait dengan masalah narkoba, di mana Sulawesi Tengah itu peringkat ketiga secara nasional. Untuk itu dihimbau kepada seluruh kepala daerah, yang juga ada beberapa kepala daerah, Bapak Bupati Buol juga hadir di Taman Kota, kemudian Bapak Bupati Pargi Mautong dan kepala daerah lainnya. Dan tentunya situasi di Taman Kota sangat ramai, dan cuaca sangat panas terik, dan harapan kita bersama saat ini juga suasana cukup ramai dan dihadiri oleh pimpinan OPD, kemudian dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buol, dan juga ada perwakilan dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan setelah ini ya masih ada kegiatan acara tambahan, dan tentunya harapan kita bersama di momentum peringatan hari ulang tahun ketiga ini menjadi refleksi bagi seluruh Satpol PP dan juga seluruh Damkar dan seluruh Satlinmas untuk terus memberdayakan, untuk terus melayani masyarakat dalam rangka Trans Tibum Linmas untuk pembangunan berkelanjutan mengabdi untuk keselamatan negeri sesuai dengan tema. Ya, demikian rekan Mika.
4: Baik, rekan Martina, bagaimana antusias masyarakat dalam menyaksikan upacara kesiapsiagaan HUT Satpol PP Damkar dan Satlinmas ini?
6: Ya, terlihat di sini ada masyarakat juga di pinggir Taman Kota ya, di bawah pohon mereka berlindung, dan suasana masyarakat cukup antusias melihat, mulai dari anak-anak sekolah yang sudah selesai bersekolah, mereka melihat situasi di Taman Kota ini, di mana adanya tamu dari Provinsi Sulawesi Tengah dan juga tamu dari daerah lainnya.
4: Ya, tentunya ini juga menjadi kesempatan untuk para penjual ya, pelaku UMKM di seputaran Taman Kota Gaukan Bantilan, rekan Martina.
6: Iya benar sekali, ada beberapa penjual penjual UMKM yang juga
4: ya memanfaatkan momen ini ya untuk berjualan.
6: Iya. Iya baik rekan Meka ya, dan juga terlihat juga masyarakat suasana di Taman Kota sudah bubar ya untuk para peserta upacara, dan selanjutnya masih ada kegiatan acara tambahan.
4: Iya, kegiatan tambahan ini dilaksanakan di Taman Kota atau di tempat
6: iya,
4: mana rekan?
6: Masih di Taman Kota.
4: Oke, okay. Baik. Rekan Martina, terima kasih laporan Anda dan selamat kembali siap, bertugas siap. Dan kami akan kembali menunggu informasi Anda selanjutnya.
6: Ya, terima kasih.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan rekan kami Martina langsung dari Taman Kota Gaukan Bantilan yang melaporkan situasi di Taman Kota, suasana setelah upacara kesiapsiagaan HUT Satpol PP, Damkar dan Satlinmas yang tentunya tadi diinformasikan bahwa upacara tadi dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang dihadiri Bapak Bupati Buol, Bupati Parigi Moutong, dan tentunya kepala daerah lainnya.
5: RRI Pro 1.
4: Pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk Anda yang lagi sibuk di meja kerjanya masing-masing, baik itu di instansi pemerintah juga swasta, kami ucapkan selamat siang, selamat melakukan aktivitas Anda. Halo, apa kabar yang juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, yang ada di Kalimantan juga semuanya, tak ketinggalan yang ada di Kabupaten Buol. Halo, apa kabar untuk Ibu Titin, Om John, ada Pak Pasya, Ibu Ida, ada juga Pak Ilham ya, Ibu Neti, untuk Ibu Nila juga bersama dengan keluarga tercinta, ada Mama Furkon, ada Bung Asrul ya, pokoknya semuanya pendengar setia RRI Buol, terutama juga ini untuk yang membawakan lagu Aku Bukan Pengemis Cinta ya, Pak Tamrin Timomon, selamat siang, selamat bersantai untuk siang hari ini sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli yang dipancarluaskan juga melalui RRI Buol. Baik pendengar, yang lagi sibuk juga di jalan raya, baik itu pengguna kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, dan tentunya selalu mengontrol kecepatan kendaraan Anda. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan, pakai helm ya. Pokoknya lengkapi semua surat-surat kendaraan yang akan melakukan perjalanan juga keluar kota. Periksa segala sesuatunya, surat-surat dan juga kendaraan Anda. Pastinya kami doakan insya Allah selamat di perjalanan sampai di tujuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Baik, pendengar, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar operasi patuh 2026. Selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan operasi patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsel Tip Car Lantas. Ya, Kamsel Tipcar Lantas yang berkeselamatan. Operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Menurut Agus, pelaksanaan operasi harus dikelola optimal seperti operasi ketupat dan operasi lilin. Dengan demikian, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain kegiatan di lapangan, sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif. Langkah itu dilakukan melalui media massa maupun media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Operasi Patuh 2026 diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya kegiatan primitif, preventif, dan penegakan hukum dilaksanakan secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum menjadi prioritas utama selama operasi berlangsung. Porsinya mencapai 50% dari keseluruhan kegiatan operasi yang dilaksanakan sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Penegakan hukum mengedepankan teknologi. Sistem yang digunakan adalah Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Komposisi penindakan terdiri atas 60% melalui ETLE, kemudian 30% penegakan hukum non-ETLE, dan 10% teguran simpatik. Agus menjelaskan penegakan hukum non-ETLE difokuskan pada pelanggaran yang belum terdeteksi ETLE. Penindakan juga menyasar pelanggaran yang menghambat efektivitas sistem elektronik. Pelanggaran tersebut meliputi kendaraan tanpa plat nomor dan plat nomor yang dimodifikasi. Selain itu, pelanggaran melawan arus dan pelanggaran lain yang memerlukan tindakan langsung petugas. Menurut Agus, prioritas pelanggaran dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan analisis dan evaluasi data pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Selama operasi patuh 2026, petugas juga dapat melakukan penegakan hukum secara stasioner. Pelaksanaannya harus memenuhi standar operasional prosedur dan persyaratan administrasi pemeriksaan. Melalui operasi patuh 2026, Korlantas Polri mengajak masyarakat menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Kepatuhan berlalu lintas juga diharapkan menjadi budaya seluruh pengguna jalan. Saudara informasi tentang Korlantas Polri gelar operasi patuh 2026, optimalkan penegakan hukum elektronik. Baik, pendengar, informasi tadi tentunya ini menjadi acuan kita semuanya ya, bahwa jangan sampai kita tidak melengkapi surat-surat kendaraan kita, dan tentunya kita harus selalu patuh aturan lalu lintas.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
1: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box.
2: Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Baik, pendengar, kita ke informasi lain. Tentunya kami masih ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda.

0: Baik, pendengar, Kejaksaan Agung Kejagung mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis 2025-2026. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan yayasan mitra tersebut memperoleh insentif sangat besar. Nilainya, kata dia, mencapai miliaran rupiah setiap hari. Menurut Syarif, penyidik menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai Badan Gizi Nasional. Syarif menjelaskan yayasan tersebut diduga tetap dapat menjadi mitra program makan bergizi gratis. Penyidik menemukan dugaan pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal Mitra MBG. Kami maksud melalui portal Mitra BGN. Menurutnya yayasan yang memperoleh keuntungan tersebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka. Dugaan afiliasi itu menjadi bagian yang sedang didalami penyidik. Selain dugaan penyalahgunaan penunjukan yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan perkara korupsi di lingkungan BGN. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung, juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Ketiganya disangka melanggar pasal 603, 603 dan pasal 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung telah menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama. Penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka. Sehari sebelum penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung juga diberhentikan dari jabatan wakil kepala lembaga tersebut. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN. Nanik didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pergantian pimpinan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh. Presiden disebut memantau kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun terakhir. Pendengar, informasi tentang Kejagung ungkap yayasan mitra MBG diduga raup insentif miliaran. Anda bisa lansir di rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk suasana siang hari ini, Anda yang lagi sibuk di berbagai tempat aktivitas Anda, yang melakukan aktivitas di instansi pemerintah, yang melakukan aktivitas di instansi swasta, di jalan raya, di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat perbelanjaan, dimanapun Anda melakukan aktivitas. Selamat siang, selamat melakukan aktivitas Anda pendengar. Semoga tetap terus bersemangat dengan musik-musik dari siaran Pro 1 RRI Toli Toli dan tentunya informasi lainnya. Baik, kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee, @shopeecareid pada 15 April 2025, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Jadi pendengar, informasi yang mungkin Anda temukan tentang tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee, itu adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.
1: Mencoba untuk tersenyum walau hati menangis.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. dari Maroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz, dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11:28 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita di program Kita Indonesia, kami ketengahkan tentang mengapa gotong royong itu penting. Pendengar, gotong royong adalah warisan budaya bangsa yang memiliki nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini bukan sekedar aktivitas kerja bakti, melainkan sebuah modal sosial penting yang mengakar kuat. Partisipasi aktif dalam gotong royong memberikan berbagai dampak positif, baik bagi individu maupun keseluruhan komunitas. Ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan. Ya, pendengar, gotong royong merupakan pilar utama dalam membangun kebersamaan dan juga kesejahteraan sosial. Aktivitas ini secara fundamental meringankan beban pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Lebih dari itu, pendengar, gotong royong mempererat tali persaudaraan antar warga dan tentunya menumbuhkan rasa solidaritas. Hasilnya adalah lingkungan yang nyaman, bersih, dan juga menumbuhkan sikap sukarela yang tinggi. Gotong royong dapat didefinisikan sebagai praktik kerjasama sukarela antara beberapa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Istilah ini mencerminkan semangat kebersamaan dan saling bantu dalam masyarakat. Sebagai modal sosial, gotong royong tentunya membuat atau membentuk ikatan komunitas yang kuat. Ini menjadi dasar untuk pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan harmoni sosial. Budaya ini, pendengar, telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Baik, pendengar yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Gotong royong dapat didefinisikan sebagai praktik kerja sama sukarela antara beberapa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu alasan utama mengapa gotong royong harus dilakukan adalah kemampuannya meringankan pekerjaan berat. Pekerjaan besar yang mungkin sulit diselesaikan oleh satu individu ini menjadi mudah dengan banyak tangan. Pembagian tugas dalam gotong royong secara signifikan meningkatkan efisiensi. Hasilnya tugas-tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Ini menghemat waktu serta sumber daya yang ada. Ya, pendengar, mengapa gotong royong itu penting? Tentunya juga dapat mempererat tali persaudaraan dan mencegah konflik. Interaksi langsung yang terjadi selama gotong royong, pendengar, tentunya membina hubungan sosial yang harmonis. Aktivitas ini menumbuhkan sikap kekeluargaan dan saling membantu di antara warga. Dengan adanya komunikasi dan kerjasama, potensi konflik antar warga dapat berkurang secara signifikan. Ikatan emosional dan juga rasa saling memiliki yang terbentuk akan memperkuat persaudaraan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih damai dan juga rukun. Mengapa gotong royong penting? Karena juga dapat menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan antar warga. Melalui gotong royong, pendengar, masyarakat belajar untuk bekerja sama demi kepentingan umum. Kegiatan ini memupuk rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa senasib sepenanggungan. Solidaritas yang kuat akan terbentuk di tengah masyarakat. Ini juga menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian antar sesama. Nilai-nilai ini esensial untuk menjaga kohesi sosial.

Baik, pendengar, mengapa gotong royong itu penting? Gotong royong seperti kerja bakti ini sangat efektif untuk membersihkan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih tentu akan mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Mengapa gotong royong ini penting? Karena menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga kerap digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Dengan lingkungan yang terawat dan fasilitas yang memadai, kenyamanan hidup masyarakat akan meningkat. Ini berdampak positif pada kesehatan fisik dan juga mental. Gotong royong juga meningkatkan sikap sukarela dan kepedulian sosial. Pendengar, partisipasi dalam gotong royong mendidik masyarakat untuk bekerja sama tanpa paksaan. Hal ini menumbuhkan sikap sukarela dan inisiatif dari setiap individu. Gotong royong juga meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai altruisme ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih peduli dan berempati. Generasi muda juga dapat belajar tentang nilai-nilai ini sejak dini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif

Baik, pendengar, 55 menit dari pukul 11 siang. Nanti pukul 12 kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan tentunya Anda yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat siang, selamat beristirahat siang. Pergunakan waktu istirahat siang Anda, pendengar, dengan sebaik mungkin.

Baik, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap Korea tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back-to-back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pertahankan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya cukup bertarung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

nasional. Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kita di program Zona Musik Indonesia. Anda bisa ikut bergabung bersama kami. Saya terima penelpon yang pertama. Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Maike, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Maike.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Oke, Bunda Rahma, karena waktu kita cuma setengah jam, jadi lagunya diikutkan saja ya, Bunda Rahma.
1: Iya.
0: Nanti Maike yang siapkan lagunya, Bunda Rahma mau kirim-kirim salam, silakan.
1: Dulu, Mbak Maike.
0: Silakan.
1: Ada di Parigi Matang sana, ada Bintang Pratama, semua sehat selalu sama keluarga di sana. Ada Badrun, ada Adin juga. Ada Nasrun, ada Pak Ismail, ada juga Anwar bersama Riana, ada juga di Buol, di Manado, di Toli-Toli, ada Kak Dian juga di sana, semua sehat selalu, bagaimana kabarnya? Ada yang Toli-Toli, ada Fatima, Rusdin, Nur Iman, Hamsa, juga Kak Gebi, Kak Masyara, Serli, ada juga Kak Alini di Kenapasan, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Mm-hmm. Siapanya, sama siang, semoga saya selalu dijumpai dalam keadaan sehat. Semuanya buat mereka, saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bunda Rahma di Lakatan sudah ikut bergabung ya untuk kesempatan siang hari ini. Anda yang juga ingin ikut bergabung silakan pendengar. Dan saya lanjut lagi. Halo Zona Musik Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan
2: tetenya Lois.
0: Dengan tetenya Lois, di mana Lois tete?
2: Lois gak bisa ngomong lama-lama, lagi kena sariawan.
0: Oh, kasihan. Langsung kirim-kirim salam, Jodang.
2: Salam aja buat semuanya. Tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetenya Lois. Saya lanjut. Halo, Zona Musik Indonesia.
3: Selamat siang, Zona Musik Indonesia.
0: Selamat siang, Bung Dolfi.
3: Betul sekali.
0: Ada goyang-goyang kaki pasti ini ya.
3: Pasti no, duduk santai pada dengar pos satu.
0: Mantap, kalau begitu kirim-kirim salam Jodang.
3: Iya, soalnya itu lagu yang diprogramkan.
0: Iya, cuma setengah jam, so tinggal berapa menit ini.
3: Oh itu, salam buat Mbak Rianti, ada Koma Siara, Bunda Ama di Lemba, Seri di Lakatan, dari Narto di Buntuna sana. Dan semua-semualah tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, terhibur bersama Mbak Mei ke Pro 1. Buat Mbak Mei, selamat bertugas, sukses sampai di ujung acara Mbak Mei.
0: Amin.
3: Dan selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih Zona Musik Indonesia.
0: Terima kasih Bung Dolfi, selamat beristirahat siang bersama keluarga. Sehat dan bahagia selalu juga ya. Saya lanjut, halo Zona Musik Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Oke, Kakak Gebi, bukan Kakak Gebi, di sini sudah Mbak Gebi ya.
4: Jadi kakak.
0: Oke, Mbak Gebi sudah kembali ke Pro 1, jadi kembali ke semula ya, Mbak Gebi. Kalau di sebelah baru panggil kakak.
4: Oh iya, kalau di sini bisa panggil tante.
0: Oh. Oke, Mbak Gebi, lagu sudah diformat, silakan kirim-kirim salam.
4: Oh iya, buat Mbak Meke dulu.
0: Iya.
4: Nyalaidin, walpaisin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir dan batin.
4: Dan ada Rahma tadi, ada Lois, ada Masyara, ada Fatima. Semua-semua pendengar Pro 1, dimana saja berada. Depannya masih ya buat Mbak Mengke, kita sudah melepas rindu, sudah ada di Pro 1.
0: Iya, sudah kembali. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Gebi ya. Pendengar, kita dengarkan sebuah lagu dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

Baik, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di zona musik Indonesia dan Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Untuk zona musik Indonesia, kita cuma punya waktu sampai pada pukul 13 siang nanti ya pendengar. Dan nanti pukul 13 kami temani nanti Anda juga dengan program musik tradisional dan budaya. Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran Pro 1, kami masih kasih kesempatan ya untuk Anda yang ingin ikut bergabung di zona musik Indonesia. Silakan pendengar 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965 untuk zona musik Indonesia.

Oke, pendengar, kita ke sebuah lagu dulu ya, yang tentunya tetap menemani Anda yang saat ini tengah beristirahat siang bersama rekan kerja atau mungkin bersama keluarga tercinta.

0: Baik, pendengar masih di Zona Musik Indonesia. Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Halo, Zona Musik Indonesia. Jumpa lagi, baru ketemu lagi dengan Bu Maike.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan papanya Afika.
0: Papanya Afika. Papanya Afika di mana, papanya Afika?
1: Di Ambesia Selatan, Bu Maike.
0: Oke, bagaimana cuaca di sana, papanya Afika?
1: Panas sekali.
0: Sama, di Toli-Toli juga ini panas sekali. Tapi insya Allah selalu diberikan kebahagiaan ya. Oke, papanya Afika, karena lagu sudah disiapkan, tinggal kirim-kirim salam ya, papanya Afika.
1: Oke, kirim salam pertama buat Mbak Maike. Selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat si kecil Afika, mudah-mudahan juga sehat.
0: Amin.
1: Dan selalu ceria. Buat semua-semua saja tanpa terkecuali yang ada di Toli-Toli maupun di Buol ataupun Parigi Mautong. Dan salam sehat buat Tante Aji yang ada di Dondo, Tante Aja Eli.
0: Iya.
1: Oke, buat Mbak Maike, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih papanya Afika sudah ikut bergabung. Sehat selalu ya papanya Afika bersama keluarga tercinta di rumah. Sehat bahagia selalu. Amin. Saya lanjut. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Yasil di Lampasio.
0: Halo Pak Yasil, panas siang ini Pak Yasil.
2: Iya, panas-panas mendung.
0: Panas
2: selang-seling.
0: Baku selang-seling ya. Jadi kalau Pak Yasil sukanya mana, mendung atau panas Pak Yasil?
2: Iya, sama saja.
0: Panas saja ya.
2: Kita tidak bisa mengelak mandak mendung atau panas ya.
0: Diterima saja.
2: Terserah.
0: Iya. Pak Yasil mau kirim-kirim salam, Pak Yasil.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Terutama sekali kepada karyawan dan karyawati RRI Toli-Toli di mana saja berada. Terisinya sekali Pak Jasmine ini, kapan ini saya bisa ketemu lagi ini.
0: Nanti saya suruh.
2: Kemarin saya bertelpon ke Pak Jasmine tapi tidak diangkat-angkat, tidak tahu kenapa lagi.
0: Oh, nanti saya marah dia tidak angkat-angkat teleponnya Pak Yasin.
2: Sampai awal saya telpon terus, tidak ada diangkat. Aduh,
0: nanti sekalian saya suruh dia.

0: Tapi di Lampasio sama Pak Yasil ya. Lanjut Pak Yasil, untuk keluarga ya, di rumah.
1: Seluruh pendengar tanpa terkecuali dimanapun berada, baik yang menyapa atau tidak, sama saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil di Lampasio. Pak Yasil sehat selalu ya bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Dan pendengar, pukul 12:53 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan di Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini. Dan bersama saya, Meike Bachtiar. Saya terima penelpon terakhir. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Halo, Zona Musik Indonesia, penelpon terakhir.
0: Penelpon Candy. Terakhir, Pak Candy. Apa kabar, Pak Candy?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, panas juga ya. Oke deh, Pak Candy mau kirim-kirim salam. Pak Candy silahkan.
2: Untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, semoga dijumpai dalam keadaan sehat-sehat. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bu Meike Bachtiar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Candy penelpon terakhir. Dan baik pendengar, kita akan dengarkan sebuah lagu dari Ada Band, lagu penutup untuk Zona Musik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
4: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
11: Pendengar, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan masuk di program musik tradisional dan budaya. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Bugis ke ruang dengar Anda pendengar ya, dari suku Bugis. Kami juga nanti akan ketengahkan tentang kesenian Bugis.

Ya, pendengar, sebuah lagu daerah Bugis sudah mengawali perjumpaan kita di program musik tradisional dan budaya dengan judul Ade Pangampe. Halo, apa kabar untuk Anda semuanya ya yang mungkin masih menikmati suasana istirahat siang. Selamat beristirahat siang. Baik, pendengar, untuk siang hari ini juga kami ketengahkan tentang mengenal tari Padupa, tarian penyambutan tamu khas suku Bugis. Setiap daerah di Indonesia, pendengar, memiliki berbagai tarian tradisional yang khas. Seni tari tradisional menjadi kekayaan kebudayaan yang juga menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia. Nah, di Sulawesi Selatan ada tarian yang unik bernama Tari Padupa. Tari Padupa merupakan salah satu kearifan lokal Bugis Makassar. Tarian Padupa adalah tarian yang sering ditampilkan untuk menyambut tamu. Biasanya disebut pula sebagai tari selamat datang dari suku Bugis.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar dulu untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Selamat siang, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, kita lanjut terus pendengar mengenal tari Padupa. Tari Padupa dibawakan dengan gerakan yang khas oleh para perempuan. Terdapat gerakan menabur beras yang bermakna sebagai tanda penghormatan dan juga dipercaya sebagai penolak bala atau gangguan roh-roh halus. Selain itu, pendengar, para penari juga akan menghantarkan bosara yang berisi kue-kue khas Makassar Bugis seperti cucur, brongko, kue lapis, biji nangka kepada para tamu. Bosara sendiri adalah piring khas suku Bugis Makassar. Bosara terbuat dari besi dan dilengkapi dengan penutup kain berwarna terang bernama patongko. Tari Padupa, pendengar, juga diiringi dengan musik yang khas. Musik yang digunakan adalah musik khas Sulawesi Selatan seperti gendang Makassar, suling, kecapi, dan pui-pui.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Tari Padupa juga diiringi dengan musik yang khas. Para penari mengenakan busana adat Bodo dengan hiasan lengkap seperti gelang, bando, anting, dan kalung rantai motif bunga. Dan baju Bodo merupakan salah satu busana adat paling tua di dunia. Bentuknya persegi empat dengan lengan yang pendek di atas siku. Tari Padupa, pendengar, diciptakan oleh seniman bernama Andi Siti Nurhani Sapada pada tahun 1961. Awalnya tarian ini hanya ditampilkan di hadapan para raja dan tamu agung dalam suatu upacara atau acara pesta adat dan perkawinan. Seiring berjalannya waktu, Tari Padupa dapat ditampilkan pada berbagai acara, misalnya seperti acara-acara kepariwisataan. Pendengar, penampilan Tari Padupa dapat disaksikan di Desa Wisata Ramang-Ramang yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Bugis di program musik tradisional dan budaya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlimas memegang peran strategis dalam menjamin ketenteraman dan keamanan memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
2: Insya Allah target kita adalah menjadi yang terbaik dan tidak lagi menjadi urutan terakhir lah. Bahwa usaha kita yang sudah kita lakukan selama ini semaksimal mungkin, insya Allah juga akan memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh peserta.
3: Terutama guru, staf, dan karyawan yang ada di lingkungan Hidayatullah di Toli-Toli khususnya. Jadi kami melakukan orientasi, pencerahan lah dalam bentuknya seperti itu, pada mereka-mereka yang masih bujang untuk mengarahkan mereka agar segera menikah.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid bertindak selaku Inspektur Upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026. Serta diakhiri informasi mengenai pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol siap mensukseskan ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya, Meika Bakhtian.

0: Kami awali informasi yang pertama. Upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung khidmat di lapangan Taman Kota Gaukan, Muhammad Bantilan, pagi tadi. Martina melaporkan.
1: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafidz selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Tolitoli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
2: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
1: Sementara itu, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
3: Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Tolitoli sukses melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Karena kita di Parigi Mautong masih satu. Nanti kita coba bicarakan kembali karena seperti tadi sampaikan dalam efisiensi anggaran ini.
1: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya, di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
0: Saudara, sebanyak 49 orang peserta akan memperkuat Kabupaten Buol dalam pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Sigi dalam waktu dekat. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 akan segera dilaksanakan di Kabupaten Sigi. Berbagai persiapan telah dilakukan peserta dari 13 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak terkecuali peserta asal Kota Berkah Buol. Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Buol Abdul Yasin saat diwawancara RRI mengungkapkan, jika tidak ada aral yang melintang sore ini, seluruh rombongan atau kafila MTQ Kabupaten Buol akan diberangkatkan menuju Kabupaten Sigi untuk mengikuti ajang bergengsi MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, di mana untuk tahun ini jumlah peserta Kabupaten Buol sebanyak 49 orang. Pemberangkatan sendiri dilakukan di Masjid Agung Buol pasca sholat asar. Direncanakan kafila Kabupaten Buol akan mengikuti 8 cabang termasuk tilawah semua tingkatan, tahfiz Quran hingga tafsir Quran. Menurutnya, pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 ini, target kafila Kabupaten Buol yakni menjadi yang terbaik baik serta meninggalkan predikat juru kunci. Hal itu selaras dengan usaha yang telah dilakukan selama ini oleh LPTQ bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Buol.
5: Insya Allah target kita adalah menjadi yang terbaik dan tidak lagi menjadi urutan terakhir lah. Bahwa usaha kita yang sudah kita lakukan selama ini semaksimal mungkin insya Allah juga akan memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh peserta.
4: Sementara itu, Sekretaris LPTQ Kabupaten Tolitoli Ustadz Muhammad Palatehan Elsi saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk Kabupaten Tolitoli sudah ada beberapa peserta yang diberangkatkan lebih awal melakukan pelatihan di Kota Palu. Di antaranya, cabang tilawah dan kaligrafi yang diberangkatkan pada 1 Juni 2026 ini, di mana untuk Kabupaten Tolitoli pada MTQ kali ini memberangkatkan sebanyak 54 orang peserta. Meski tidak mengikuti seluruh cabang, namun kafilah Kota Cengkeh Tolitoli menargetkan menjadi yang terbaik pada ajang kalam ilahi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi tersebut.
6: Ini ada beberapa cabang yang kita tidak ikuti, ya, tapi setidaknya ini sudah cukup sangat
5: jumlah 54 pesertanya sebenarnya sudah cukup banyak di sini. Kalau untuk cabang yang tidak kita isi ya, mungkin ada beberapa hafalannya, Al-Quran ya. Tapi kalau untuk cabang-cabang yang lain, ya, alhamdulillah. Jadi kalau untuk 30 juz ya kita miliki dua peserta, putra putri, kemudian 20 juz juga demikian, ada juga putra putrinya 10 juz juga, alhamdulillah kita miliki hafalan ya. Hafalan mulai dari 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz kita terisi semua.
4: Untuk itu Sekretaris LPTQI Kabupaten Tolutol ini berharap dengan latihan maksimal yang dilakukan, target menjadi yang terbaik pada MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dapat diwujudkan.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Buol yang tergabung dalam kloter 12 BPN saat ini dilaporkan dalam kondisi baik dan telah menyelesaikan salah satu rukun haji, yakni tawaf ibadah di Makkah. Kami maksud tawaf ibadah di Makkah. Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah kini tengah mengikuti berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, termasuk berziarah ke situs-situs bersejarah di kota suci tersebut. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
6: Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubagtehu Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Amrin, mengungkapkan bahwa fase ibadah di Mekah akan segera berakhir dan jemaah akan bersiap menuju Madinah sebelum bertolak kembali ke Indonesia. Berbeda dengan pola kepulangan sebelumnya, pada tahun ini jemaah direncanakan tidak akan menginap lagi di asrama haji Balikpapan. Mereka hanya akan transit sejenak sebelum langsung melanjutkan penerbangan menuju Kota Palu pada hari yang sama, Kamis 24 Juni, menggunakan dua rute penerbangan pada pukul 13.30 dan 17.10 waktu Indonesia Tengah. Terkait pemulangan dari Kota Palu menuju Kabupaten Buol, pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol sejauh ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Buol. Hal ini dikarenakan Pemda saat ini juga tengah fokus mempersiapkan agenda daerah lainnya seperti Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ. Namun, Amrin memperkirakan para jemaah haji akan tiba di Buol satu hari setelah mendarat di Palu.
7: Dan insya Allah ini direncananya untuk balik kepulangan ke Indonesia itu untuk kloter 12 BPN, karena kita kan masuk di kloter 12 itu dari Madinah tanggal 23 Juni, tiba di Balikpapan 24 Juni, insya Allah, pukul 00.55. Terus mereka tidak nginap lagi di asrama haji Balikpapan, meneruskan perjalanan ke Palu di tanggal 24 Juni, pukul 04.55.
6: Mengenai kondisi kesehatan para jemaah haji, Kementerian Haji dan Umroh Buol memastikan secara keseluruhan jemaah dalam keadaan aman, meski beberapa di antaranya sempat mengalami gangguan kesehatan ringan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kualitas pelayanan haji tahun ini yang dinilai mengalami peningkatan signifikan dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
7: Alhamdulillah, terkait evaluasi, insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita akan lebih meningkatkan lagi pelayanan, khususnya pelayanan terhadap jemaah-jemaah haji. Tapi alhamdulillah, di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
6: Amrin selaku Kasubagtehu Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol menyampaikan harapan mendalam agar seluruh jamaah haji asal Kabupaten Buol dapat kembali ke tanah air dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ia mendoakan agar para jemaah senantiasa diberikan kesehatan walafiat hingga nantinya bisa berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman.
0: Saudara, Badan Pusat Statistik BPS di seluruh Indonesia kini tengah melakukan pendataan dalam sensus ekonomi 2026. Tidak terkecuali BPS Tolitoli yang menyambut bahwa, kami maksud yang menyebut bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan petugas pendataan di lapangan untuk tahap pendataan door to door. Lantas, bagaimana kesiapan dari BPS Tolitoli dalam hal tersebut? Berikut kita akan dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Tolitoli, Muhammad Zain, yang dipandu oleh reporter Ruth Damayanti.
8: Berkaitan dengan rencana pelaksanaan sensus ekonomi untuk tahapan pendataan door to door, mungkin bisa dijelaskan Pak dari tanggal berapa sampai kapan terakhir batas pendataannya? Silakan Pak Kepala BPS.
9: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, untuk pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door, direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Semua petugas yang mulai minggu ini dilatih, calon petugas lapangan untuk Kabupaten Tolitoli sekarang dalam proses pelatihan sampai dengan tanggal 13 Juni 2026. Nanti tanggal 15 akan turun lapangan ke wilayah tugas yang sudah ditetapkan oleh BPS ke wilayah tugas masing-masing di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli.
8: Kalau boleh tahu Pak, ada berapa jumlah petugas yang direkrut oleh BPS Tolitoli Pak?
9: Jumlah petugas yang kami gunakan untuk pelaksanaan kegiatan lapangan sensus ekonomi 2026 ini sebanyak sekitar 226 tugas terdiri dari 197 petugas lapangan dan 29 pengawas lapangan, Mbak.
8: Berarti mereka nanti di tanggal 15 Juni itu akan turun-turun ke pelaku usaha dan juga masyarakat gitu ya, Pak, nanti pelaksanaan.
9: Benar, Mbak. Nanti mulai tanggal 15 Juni 2026 semua petugas lapangan akan secara serentak untuk turun lapangan ke wilayah tugas yang telah ditentukan. Untuk usaha-usaha sudah ditentukan, sudah ada prelis usaha yang harus mereka kunjungi sesuai dengan beban tugas masing-masing. Kemudian untuk rumah tangga akan didata juga terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut, termasuk usaha yang ada di dalamnya. Nah, ini semua petugas lapangan juga akan mendata sesuai dengan alokasi tugas yang sudah ditentukan. Antara setiap petugas akan melakukan pendataan antara 8 sampai dengan 20 SLS.
8: Untuk pendataannya mekanismenya, Pak, apakah menggunakan kuesioner atau melalui via telepon, bagaimana, Pak?
9: Sejak beberapa tahun terakhir di BPS, hampir semua pendataan menggunakan metode KPI. Jadi metode KPI ini menggunakan gadget atau menggunakan handphone ataupun tablet yang dimiliki, yang diinstal aplikasi di dalamnya. Kemudian aplikasi yang diberi nama Fasih ini akan digunakan oleh setiap petugas. Jadi petugas pada saat rekrutmen juga kami sudah seleksi dengan petugas harus memiliki gadget dengan spesifikasi tertentu sehingga memudahkan penggunaan aplikasinya di lapangan.
8: Yeah.
9: Jadi petugas lapangan akan menggunakan aplikasi Fasih untuk melakukan pendataan baik di rumah tangga maupun di usaha-usaha yang akan didata dalam kegiatan pendataan sensus ekonomi.
8: Terakhir, Pak Kepala BPS, apa harapannya untuk nantinya pelaksanaan sensus ekonomi dalam hal ini pendataan door-to-door oleh BPS dari rekrutmen pihak pendata sendiri? Silakan, Pak.
9: Terima kasih, Mbak Rut. Harapan kami memang akan menjadi sensus yang terbaik sepanjang sejarah Badan Pusat Statistik di Kabupaten Toli-Toli untuk menerima petugas kami dengan tangan terbuka, memberikan jawaban dengan benar dan jujur, dan petugas kami juga akan dilengkapi dengan atribut tertentu, dengan rompi dan name tag tanda pengenal SE. Sehingga mohon untuk diterima petugas kami, karena sensus ini adalah sebagai pondasi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik di pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.
8: Baik, terima kasih Pak Muhammad Sen selaku Kepala BPS Toli-Toli.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Baik, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kegiatan training pranikah di Masjid Rahmatullah Toli-Toli dilaksanakan oleh Yayasan Hidayatullah juga sebagai bagian dari dakwah ilmu syar'i. Laporan Alfiansyah.
11: Yayasan Hidayatullah menggelar kegiatan training pranikah di Masjid Rahmatullah Toli-Toli Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti para pemuda lajang, khususnya guru, staf, dan karyawan yang berada di lingkungan Yayasan Hidayatullah sebagai upaya memberikan pembekalan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Departemen Pembinaan Anggota Hidayatullah Sulawesi Tengah, Rifan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pemuda lajang yang selama ini berkontribusi dalam lingkungan yayasan. Selain itu, training pranikah juga menjadi sarana edukasi dan pencerahan bagi peserta agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan berumah tangga. Menurut Rifan, berbagai materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut bertujuan mengarahkan para peserta agar lebih siap dan mantap untuk segera menikah. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai perbedaan kehidupan sebelum menikah dan setelah menikah, termasuk tanggung jawab yang akan dihadapi dalam membangun keluarga.
12: Jadi acara ini adalah mengapresiasi para pemuda-pemuda lajang, terutama guru, staf, dan karyawan yang ada di lingkungan Hidayatullah di Toli-Toli khususnya. Jadi kami melakukan orientasi, pencerahan lah dalam bentuknya seperti itu, pada mereka-mereka yang masih bujang untuk mengarahkan mereka agar segera menikah. Dan kemudian kegiatan ini, materi-materinya adalah bagaimana lika-liku kehidupan orang dewasa, perbedaannya sesudah menikah dan sebelum menikah, pengalaman-pengalaman itu kita ceritakan kepada mereka. Di Toli-Toli ini banyak guru dan karyawan yang masih bujang, maka diadakanlah secara serentak dalam bentuk bimbingan pranikah.
11: Salah satu peserta, Tarmizi, mengaku memperoleh banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Perantau asal Aceh itu mengatakan materi yang disampaikan sangat menarik dan didukung oleh para pemateri yang kompeten. Ia juga menilai sejumlah penjelasan yang diberikan selama pelatihan semakin menguatkan keyakinannya untuk segera mengakhiri masa lajang dan membangun rumah tangga.
13: Saya memang ingin mengikuti nikah mubarok ini selain daripada ibadah adalah untuk melepas masa lajang. Sekaligus sebagai ibadah mungkin bisa juga memotivasi teman-teman lainnya agar bisa segera kalau sehendaknya ingin bergabung, dipersilahkan begitu. Alhamdulillah sangat menarik, ya kita dibekali dengan beberapa pemateri yang luar biasa, yang senior-senior lah, bagian daripada Hidayatullah. Manfaat-manfaat sebenarnya yang perlu kita ambil daripada penggalan-penggalan ayat tadi, ya selain juga kita untuk menghindari dosa-dosa seperti zina misalnya, baik zina mata maupun zina yang lain-lainnya, yaitu salah satunya adalah sarannya untuk melaksanakan nikah.
11: Kegiatan seperti training pranikah dinilai memiliki peran penting dalam mendorong meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah. Di Kabupaten Toli-Toli, pembinaan dan edukasi mengenai kehidupan keluarga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap angka pernikahan yang sehat dan berkualitas, sekaligus membantu menciptakan keluarga yang lebih harmonis, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
0: Saudara, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi melaporkan.
14: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
15: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
14: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
15: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
14: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
0: Saudara, kami sampaikan berita yang terakhir. Pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol siap mensukseskan ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan berlangsung Agustus mendatang. Selain sukses tuan rumah, Kota Berkabuol bertekad sukses prestasi. Mengenai hal tersebut dilaporkan kembali Ahmad Mukadas dari Kabupaten Buol.
16: Salam olahraga, saudara. Kabupaten Buol akan menjadi tuan rumah penyelenggara ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang. Sebagai tuan rumah, pemerintah daerah Kabupaten Buol bersama instansi terkait yang ada di daerah ini telah melakukan sejumlah persiapan agar event bergengsi itu dapat berjalan maksimal. Salah satunya telah melaksanakan rapat sebanyak 2 kali bersama seluruh stakeholder terkait yang ada di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol, Purnomo Mener, saat diwawancara
4: RRI mengungkapkan, pada ajang bergengsi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kali ini, Kota Berkabul bertekad meraih sukses ganda, masing-masing sukses sebagai tuan rumah penyelenggara, serta sukses prestasi. Berdasarkan rapat yang dilaksanakan dengan Provinsi dan seluruh Kabupaten Kota peserta POPDA, disepakati tanggal pelaksanaan POPDA mulai 22 Agustus hingga 29 Agustus 2026. Hal itu mulai dari kedatangan peserta dari berbagai kabupaten di daerah ini. Pelaksanaan perlombaan sendiri yang mempertandingkan 4 cabang olahraga efektifnya baru dimulai pada 24 hingga 28 Agustus 2026. Seluruh peserta telah memastikan diri hadir di Kabupaten Buol dengan mengikuti cabang-cabang yang diperlombakan, di antaranya sepak bola, bola voli dan bola basket putra-putri, dan sepak takraw putra.
17: Namun tentunya dari cabang olahraga ini kita masih menunggu beberapa cabur yang diikuti oleh masing-masing kabupaten. Tentunya mungkin ada yang tidak mengikuti semua, tapi harapan saya bisa mengikuti semua sih. Ya. Tentunya dari hal tersebut, kami dari Kabupaten Buol, ini pun juga karena turbulensi terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga saya perlu untuk memaksimalkan rencana persiapan ini dengan mengutamakan konsep kolaborasi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Oleh karena itu, kemarin saya sudah menyampaikan laporan kepada pimpinan daerah, dan kita awali kemarin rapat kerja. Rapat kerja kedua. Itu rapat kerja pertama kita laksanakan di tahun sebelumnya sejak Buol dinyatakan sebagai tuan rumah, dan hari ini kita rapat kerja dengan konsep kolaborasi untuk persiapan pelaksanaan POPDA.
4: Ajang bergengsi sekelas POPDA tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Buol juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Biau sebagai ibu kota Kabupaten Buol, salah satunya pemerintah kelurahan Leok 2. Melalui lurahnya, Erwin Mangge menyatakan siap mensukseskan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing, sebab Kelurahan Leok 2 berada di jantung ibu kota Kabupaten Buol sehingga memerlukan penanganan kebersihan secara maksimal agar menimbulkan kesan yang positif bagi tamu yang berkunjung ke daerah ini selama pelaksanaan POPDA.
18: Itu yang pertama yang ditekankan oleh Pak. Kemarin kan kita didampingi Pak Asisten 3 untuk rapatnya dengan Pak Wakil terkait kebersihan wilayah. Semua 7 kelurahan harus bebenah terkait kebersihan, termasuk di Kelurahan Lebua. Kami tetap optimalkan untuk kebersihan wilayah. Mungkin hari Sabtu atau hari Jumat besok kami lakukan lagi pembersihan wilayah. Tamu nyaman bersihan melihat.
4: Lurah Leok 2 Kecamatan Biau ini mengajak serta mengingatkan seluruh masyarakat yang berada di wilayah Leok 2 agar berpartisipasi aktif menjaga kebersihan sejak dini sebelum ajang bergengsi itu digelar, guna meninggalkan kesan serta citra positif bagi 12 kabupaten kota peserta POPDA yang hadir di Kabupaten Buol.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Amy Darmoswito akan menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadir lewat program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, itulah sebuah lagu Romeo Bercinta mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar juga kami persilahkan untuk bergabung di program acara Pro Dangdut hari ini melalui 08 5343 83 1230, atau juga Anda bisa melalui 08 219483 0965. Baik ya, langsung ada yang bergabung hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Jaini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun mangga di rumah tetangga. Dengan siapa? Kumaha?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti, halo Sumanti.
1: Ada juga Jaini.
0: Kenapa Sumanti tertawa? Apakah ada sesuatu yang membahagiakan hatinya Sumanti?
1: Pastinya, Jenny.
0: Apakah yang bisa dibagi ke pendengar? Kira-kira apa yang membuat hatimu begitu bahagia, Sumanti? Apakah Sumanti dapat lamaran? Iya, oke lah. Kita akhiri bercandanya.
1: Bisa lagu aja ini?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Evita Mala, Gadis Miskin.
0: Gadis Miskin. Miskin akhlak atau miskin hati? Gadis miskin ya. Sudah miskin.
1: Kirim.
0: Ada yang bilang sudah buat miskin lagu ya. Oke. Okay.
1: Kirim salam buat Kakak Fatima. Ada Kak Hamsa, Kak Rahma, Kak Hadin, dan semua pendengar setiap satu tempat terkecil ucapannya. Selamat sore dan semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan buat Haji Emi yang lagi bertugas bersama keluarga tercinta. Terima kasih Haji Emi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Sumanti di Malangga, penelpon pertama kita. Baik, selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum Haji Emi.
0: Waalaikumsalam, 1.2 koma. Suaranya merdu, dengan siapa?
2: Dengan Fatima Diogomoli, Hajemi.
0: Fatima, ini janjian Fatima Diogomoli sama Sumanti ya?
2: Iya,
0: iya.
2: Alhamdulillah diangkat.
0: Iya, pokoknya gak ada yang diangkat. Jadi jangan ada yang punya persepsi kita itu pilih-pilih pendengar, mau diangkat, mau tidak. Jadi tidak seperti itu ya. Semuanya tidak pasti Hajemi diangkat. Semuanya akan
2: betul,
0: diangkat.
2: Betul akan berurut dengan Sumanti, berarti habis aku janji tadi.
0: Oke, langsung silahkan.
2: Ada Fatima. Sumanti tadi, ada pendengar dari Perimo, Buol, ada Haja Emi, ada Haja Eli, ada Pak Hami, Pak Yasir, Pak Kendi, Pak Rasid, dan Ham sedang rusli kampung gua, ada Mas Tiara, Lois, Gaby, Rahma, Bunda Amma,
0: terus
2: dan Pak Rawi dan Roy di Tinigi, dan semua tanpa terkecuali ucapannya, walaupun sudah lewat, minalaidin wal faizin semuanya, mohon maaf lahir dan batin, dan Haja Emi ucapan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haja Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensi dari Fatimah. Penelpon berikutnya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dan Rusdin ini, Mbak Emi.
0: Rusdin, apa kabar Rusdin?
3: Iya. Kabar lagi kurang-kurang sehat ini, Mbak.
0: Iya, berapa hari kurang sehatnya Rusdin?
3: Weh, semenjak pulang dari Lalos ini.
0: Kapan ke Lalosnya?
3: Hari
0: Rusdin?
3: Minggu.
0: Hari Minggu.
3: Hari Minggu.
0: Oh, ke Lalos hari Minggu. Mungkin kebanyakan.
3: Iya, pas pulang dari apa? Pas pulang dari karaoke udara itu, kami belum langsung tidur, masih bercerita-cerita.
0: Oh, begitu.
3: Sampai jam 2 subuh.
0: Oke lah.
3: Iya.
0: Silahkan.
3: Ya, kirim salam untuk teman-teman yang ada di Parigi Mautong, Kabupaten Buol, terutama yang ada di Toli-Toli, ada Fatima tadi, selamat siang. Dan untuk Bunda Ama juga, semoga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Oke.
3: Untuk Mbak Emi, selamat bertugas. Dan tetap semangat dalam bertugas, amin, walaupun panas ini. Dan pokoknya untuk semua Smelek Riar Pro 1, selamat mendengarkan. Dan salam sehat untuk kita semua.
0: Oke, okay, Mbak Emi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Langsung dengan siapa di mana?
4: Dengan Bunda Rahma Dilakatan aja ini.
0: Rahma Dilakatan. Oke, okay, apa kabar Rahma?
4: Kabarnya baik, sehat, cuaca lagi cerah di sini.
0: Lagi cerah di situ ya. Oke lah, Rahma mau menyapa siapa di Pro Dangdut hari ini?
4: Mau menyapa dulu dari Peri Motor sana. Ada Bintang Pratama, ada Badrun, ada Adi juga. Dan teman-teman yang di sana semua sehat selalu. Di Manado, di Buol, ada Pak Tampil bersama kawan-kawan di sana. Semoga sehat selalu. Di Toli-Toli ada Fatima tadi, ada Nur Eni di Kebetan sana, Bunda Nureni di Kebetan sana, semoga sehat selalu. Ada juga Bunda Alini di Kenapasan, ada Fatima, ada Rusin, ada Nur Iman, ada juga Hamsa, ada Gaby, ada Mas Yara, dan semua-semuanya anggota FK tanpa terkecuali. Pokoknya selamat sore semuanya, semoga diingatkan kalian sehat. Mas Yeni sehat selalu, lagunya aja ini. Lagunya Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum, Mbak Jenny.
0: Waalaikumsalam. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Buah mangga dimakan kecoa. Apa kabar Mbak Gaby di sana? Iya. Mbak Gaby, batuk-batuk Mbak Gaby ya?
5: Ayo, sakit lagi, aduh.
0: Banyak orang sakit ini ya. Tadi siapa itu? Rustin sakit, Mbak Gaby sakit. Sakit apa Mbak Gaby, hatinya atau apanya?
5: Kepala dengan batuk.
0: Kepala dengan batuk. Biasanya kalau orang sakit kepala itu, coba-coba perbanyak minum air putih. Air putih itu obat yang paling mujarab. Mungkin dehidrasi, kekurangan cairan karena panas jadi kepalanya pusing.
5: Iya, betul orang
0: tadi. Iya. Minum kok banyak-banyak, ambek mau satu ceret, habiskan.
5: Habiskan.
0: Okay. Habiskan satu ceret. Oke, okay, Mbak Gaby, siang hari ini mau menyapa siapa?
5: Mau pesan lagi dulu.
0: Judulnya?
5: Lagunya Yaris Lusan, Bunda. Muara kasih Bunda, kalau sakit diingat Bunda.
0: Kalau tidak sakit, tidak diingat Ibunda. Kalau sakit jadi ingat Bunda.
5: Iya.
0: Janganlah. Ingat selalu Bunda.
5: Mungkin yang dulu ada Fatima tadi. Ada Mas Yara.
0: Terus?
5: Ada Rahma. Ada Bunda Ama. Ada Lois. Semua-semua pendengar Pro Dangdut dimana saja berada.
0: Iya.
5: Di depannya Mas Sure. Buat aja ini. Semoga sehat selalu bersama adik-adik di rumah.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensinya Mbak Gaby di Lalos. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil Lampasio. Apa kabar Pak Yasil di Lampasio?
6: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Iya, apa yang menarik di Lampasio yang bisa disampaikan kepada pendengar ini Pak? Terkait jalan mungkin?
6: Ya.
0: Apa yang menarik di Lampasio ini? Ada kegiatan apa di Lampasio ini?
6: Ya, kalau Lampasio biasa-biasa saja.
0: Iya, biasa-biasa saja, Pak, ya?
6: Iya. Yeah. Okay.
0: Apa kesibukannya Pak Yasil sore ini sambil dengar Pro Dangdut, Pak Yasil?
6: Iya. Yeah.
0: Apa kesibukannya?
6: Kalau kesibukan, ya, Muhammad, 1001 macam kesibukan. Karena itu petani tidak ada istirahatnya. Nanti tidur betul baru istirahat.
0: Iya.
6: Pagi okay. sore.
0: Iya. Baiklah, silakan Pak Yasil menyapa.
6: Iya, seluruh pendengar dimanapun berada, tanpa terkecuali.
0: Iya.
6: Semoga kita selalu jaya di udara bersama RRI Toli-Toli.
0: Amin.
6: Jadi itu saja, utamanya pendengar yang setia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil. Dari tadi kita sudah terima penelpon, nanti diterima penelpon lainnya. Kita dengarkan dulu sebuah lagu untuk seluruh pendengar Pro Dangdut di Toli-Toli Bual Parigi Mautong atau di mana saja Anda berada. Inilah Gadis Miskin, persembahan dari Evi Tamala. Halo Sumanti dan seluruh pendengar.
7: Setiaan cuma itu yang aku punya.
0: Sumanti Fatimah, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Halo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita akan ikuti cek fakta yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee, pada 15 April 2025, Shopee menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee, salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Cek fakta selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhawks.id setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari situs resmi milik Bank Mega yakni karir.bankmega.com, belum ada informasi adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, itulah sebuah lagu untuk Mbak Gaby di Lalos, sebuah lagu dengan judul Bunda, juga lagu ini untuk Pak Yasil tadi di Lampasio ya. Terima kasih juga Bunda Rahma di Lakatan, dan juga untuk Rusdin di Kampung Buol, untuk Fatimah di Ogomoli, Sumanti di Malangga. Saatnya kembali dibuka line telepon Pro 1 0821 94 83 0965. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Ini.
0: Dangdut, selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Angki J.
0: Angki J, apa kabar Angki J?
1: Kabar baik dan sehat seperti Mbak Ini hari ini.
0: Amin.
1: Sama keluarga.
0: Iya, di Lantapan. Apakah mendung di situ Angki?
1: Iya, lagi mendung.
0: Mendung ya. Baiklah, silahkan Angki. Mungkin Angki mau berpantun-pantun, mau curhat-curhat atau mau apa. Oke, silahkan.
1: Lalu BP lagunya di Kirian, masih adakah?
0: Masih adakah dari?
1: Ekirian.
0: Ekirian, masih adakah? Yang bagaimana lagunya? Masih adakah?
1: Masih adakah? Masih cinta di hati.
0: Masih adakah dari E?
1: Dekirian.
0: Dekirian, oke. Okay. Yep. Dicoba, dicari dulu. Masih adakah rasa cinta di hatimu? Itu ya?
1: Itu dia, iya. Iya.
0: Kayaknya Emi aja, Emi saja yang nyanyi ya daripada Deki.
1: Oh, boleh juga.
0: Oke, okay. Silakan untuk Angki.
1: Kirim salam untuk semuanya saja. Mm-hmm. Ya, lagi dengan Mbak Emi lagi tugas di sore hari ini. Tetap semangat untuk semuanya, kembangkan aktivitas, sehat-sehat selalu untuk semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Mbak Emi, tetap semangat tugas, sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan ada pantun Mbak Emi.
0: Apa tuh?
1: Hanya satu si layang-layang.
0: Cakep.
1: Hanya tiga kuikat erat.
0: Cakep.
1: Kukira hanya aku yang disayang.
0: Cakep.
1: Ternyata hanya persinggahan sesaat.
0: Kasihan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh, ngenes itu pantunnya ya. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Dolfi.
0: Bung Dolfi. Tadi ada Angki, sekarang ada Bung Dolfi. Apa kabar Bung Dolfi?
2: Kabar baik Mbak Emi, lagi kerja ini.
0: Oh, lagi kerja. Disapalah teman-teman yang sama-sama lagi kerja ini kalau sedang dengar.
2: Itu dia.
0: Mm-mm. Siapa semua temannya Bung Dolfi ini?
2: Oh, ada banyak ini Mbak Emi. Tetangga juga banyak di sini, teman-teman.
0: Oh. Waduh, selamat bekerja. Apakah boleh Emi bantu-bantu angkat seng atau angkat baloti?
2: Enggak ada aku Mbak Emi.
0: Oh, tidak ya?
2: Saya pasang batako.
0: Oh, pasang batako boleh. Emi juga bisa angkat batako karena Wonder Woman Emi ini ya. Iya. Oke, okay, silahkan.
2: Kirim buat teman-teman yang semasa tadi ada Angki, dan Mbak Rianti, ada Sumanti sana, ada Meriman, dan Bunda Ama, Siri Jelatatan, Bapak Tima, dan semua-semua lah tempat terkecuali.
0: Iya.
2: Depi lagu dari Bapak Angki cuma ini.
0: Masih adakah itu ya?
2: Ya itu.
0: Oke. Okay.
2: Itu masih ada, mau biar selama
0: masih ada. Iya, masih ada tuh kue lebaran toh.
2: Iya. Buat Remy selamat berkembang, sudah sampai di tengah acara Remy.
0: Tetap
2: sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Remy.
0: Terima kasih.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Untuk Bung Dolfi ya, Bung Dolfi bersama rekan-rekannya yang sedang beraktivitas. Oh, lagi pasang batako katanya. Hati-hati jangan sampai kena di kaki batakonya ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Parigi Mautong, Ambesia Selatan.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bung Adim?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau kakakku gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah, lihat aja di media sosial ya.
3: Oh, pastinya. Eksis
0: iya.
3: Terus.
0: Harus ya, supaya gajian gitu.
3: Oh gitu, oke.
0: Oke, baik, sibuk apa ini sekarang?
3: Sibuk, sementara ini lagi ngurusin ada yang diurus di kabupaten.
0: Oh, bukan ngurusin orang kan ya?
3: Bukan lagi urusin ya. Itu untuk apa mengajukan proposal ke kabupaten kayak.
0: Wih, mantap sekali. Mantap sekali. Oke, ini ada yang komen, tunggu Emmy baca ya. Halo Ibu Nurmin yang ada di Pagi Mana Kabupaten Banggai, ini lagi menyapa Emmy. Salam dari Pagi Mana Kabupaten Banggai. Oke, Bunda. Lanjut. Lanjut Adin.
3: Oke, lagu.
0: Lagunya?
3: Kalau masih ada waktu, boleh lagunya Lesti sama Danang. Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda. Ini untuk yang di mana? Lakatan ya? Apa tadi itu? Oke.
3: Oke, soal pertama buat
0: siapa yang nyanyi tadi? Rizky.
3: Lesti sama Danang.
0: Oke.
3: Buat kami selamat bertugas, mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Buat Bung Dolfi tadi, ada juga Angki, Kak Nurmin yang di Pagi Mana. Buat Bunda Ama, ada Kak Masni, ada Kak Fatima, Kak Gebi, ada juga Maya di Gorontalo, ada Haryanti, buat Kak Serli Rahma, buat semua-semua di tempat terkecuali, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga di rumah. Buat kayak ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Oke, halo. Halo.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Wah, mana suaranya putus-putus ini ya. Oke, halo.
5: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam 1.2 koma dengan Bung Lois pastinya. Iya, apa kabar? Apa kabar Bung Lois?
5: Iya, lagi kurang sehat ini Mbak Emi.
0: Iya, ini kayaknya sakit berjemaah tadi Rusdin, Mbak Gebi juga, ini Bung Lois. Emi hanya bisa doakan dari sini semoga teman-teman yang sedang kurang sehat lekas sembuh ya. Oke, amin. Sudah berapa hari nih kurang sehat, Bung Lois?
5: Sudah 3 hari kena sariawan.
0: Oh, kena sariawan. Kalau Mbak Gemi katanya kena apa kemarin ya? Kena apa katanya itu? Campak apa? Apa orang Bugis bilang itu? Oke, semoga lekas sembuh. Kalau sariawan cepat sembuh ya, Bung Lois. Banyak minum air putih.
5: Insyaallah,
0: Emi doakan Bung Lois yang baik hati, lekas sembuh, ceria kembali.
5: Makanya pantunnya belum ada pantun.
0: Gara-gara sariawan. Gara-gara sariawan tidak ada
5: pantun.
0: Iya, oke lah. Kalau begitu,
5: Bumpen aja. Mm-mm. Pendengar dari A sampai Z tanpa terkecuali, selamat sore.
0: Oke.
5: Okay. Lagunya masih boleh kan Mbak Emi?
0: Lagunya apa judulnya?
5: Maimuna, Lola Drucker.
0: Maimuna, Lola. Oke.
5: Okay. Terima kasih Mbak Emi, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Lois, Maimuna. Ini lagi sariawan katanya Bung Lois ya, cepat sembuh Bung Lois. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita. Nah ini kalau tadi ada Lampasio Pak Yasil, ini ada Toboloid. Pak Hamid Toboloid. Halo Pak Hamid, apa kabar ini?
6: Alhamdulillah lagi cerah ini.
0: Lagi cerah, biasa Pak Hamid itu kalau bat telepon belum selesai sota putus. Kenapa?
6: Soalnya jaringannya nggak ada sama wajah. Jaringan Danang jadi putus-putus.
0: Iya, ini kalau ingat mukanya Pak Hamid ini sama dengan Bung Anwar Onet ini. Keluarga mungkin ya sama Bung Anwar ini. Oke.
6: Barangkali.
0: Sama-sama orang Buo loh. Barangkali satu baku keluarga. Oke, Pak Hamid silakan mau menyapa siapa ini?
6: Menyapa dulu sama Siti Nurbaya, bagian Luk. Ada terus? Adi. Ada Bunda Fatima, ada Ramla, dan Bung Lois. Mana ini Bung Lois ini, enggak masuk-masuk.
0: Ih, barusan Bung Lois masuk.
6: Dan Ibu Ama di Lembang, ketemu semuanya saja, tanpa terkecuali. Itu pada Sumanti.
0: Sumanti.
6: Dan putarkan lagunya, anu dulu. Haji.
0: Apa?
6: Pinjam uangmu 100.
0: Pinjam 100, pinjam dulu 100.
6: Iya.
0: Nanti dilihat Haji ya.
6: Haji Pekwa, saya mau pinjam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Terima kasih atensinya Pak Hamid di Toboloid. Malah Emi yang mau minta uangnya Pak Hamid. 200 ya. Halo. Oh, mana nih? Putus. Oke, halo. Halo. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Ya.
4: Selamat sore, Pro
0: selamat
4: Dangdut.
0: Selamat sore dengan
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ahmad Gunawan di Sepangkung.
0: Oke, Ahmad Gunawan. Seperti jauh sekali suaranya Ahmad Gunawan ini ya. Silahkan Ahmad Gunawan.
4: Hujan deras sekali.
0: Oh, lagi hujan Mbak deras. Ini. Oke, semoga hujannya cepat reda. Oke. Silahkan menyapa Ahmad. Halo. Aduh. Iya, suaranya Ahmad bergema-gema ini. Oke, nanti Ahmad ya. Disapa lagi Ahmad Gunawan, kita ke penelpon berikutnya. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum, Mami.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
7: Bunda Ama di Lembah.
0: Bunda Ama di Lembah, masih adakah kuenya Bunda Ama?
7: Masih ada, Kak.
0: Masih ada, Kak. Kue toples tak yang enak.
7: Pasti okay. Ada, no. Masih tinggal baca di toplesnya.
0: Iya.
7: Boleh datang pulang.
0: Oke, okay, Bunda Ama, silahkan. Katanya kurang sehat Bunda Ama ini.
7: Ya, begitu kecapean.
0: Iya, kecapean habis tapi, acara ya.
7: Ya, tapi susah aja kan tidak bergabung tuh. Monitor pun tidak bergabung.
0: Oke, okay, silahkan langsung menyapa saja Bunda.
7: Ya, lagunya sudah tidak boleh.
0: Lagunya sudah banyak ini, nanti dilihat lagi ya. Kirim salam saja
7: kalau,
0: dulu.
7: Kalau masih boleh itu, kutunggu di pintu surga.
0: Oke, langsung menyapa.
7: Kalau masih boleh. Oke, menyapa yang sudah menyapa tadi. Terima kasih sapaannya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Emi, sehat selalu. Bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Oke, dangdut adalah kita Mbak Emi.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam.
8: Dangdut
0: dengan
8: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, siapa di mana?
8: Dengan Mas Nik Mbak Emi Tinigi.
0: Oke, Mas Nik Tinigi langsung menyapa.
8: Pak, tadi Bunda Ana, semoga cepat sehat. Ada juga siapa seri, niat di KBT Nur Eni buat Mbak Emi. Selamat bertugas bagi semua keluarga. Makasih
0: Amin.
8: Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Halo. Iya, oke. Karena masih agak ini ya, suaranya masih kurang jelas kedengarannya. Kita akan dengarkan lagu yang sudah di request tadi. Kalau tidak salah Angki J tadi ya. Baik.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan program Pro Dangdut.

Ku gadis atau janda yang sudah di request dari Parigi Mautong Adin di Ambesia Selatan. Terima kasih atensinya Adin Ambesia Selatan. Sehat selalu untuk Bung Adin bersama keluarga. Dan sekarang kita dengarkan lagu judulnya Maimunah untuk Bung Lois di Muhammad Hatta. Selamat sore Bung Lois di Muhammad Hatta. Lagu ini juga untuk Pak Hamid yang ada di Toboloid ya. Selamat mendengarkan Pak Hamid, kemudian Bung Lois, Maimunah.

0: Baik, itulah sebuah lagu Maimunah. Apa kabar untuk Bung Lois dan juga Pak Hamid? Semoga terhibur lewat Maimunah hari ini ya. Dan waktu kita masih panjang pendengar, sudah pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan apa kabar untuk Bunda Nurmin di pagi mana, yang menyapa pendengar teman-teman AFC dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Oke, terima kasih Bunda. Halo, Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Aduh, seilang ini RRI. Seperti
0: iya, dengan Bunda siapa ini?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Oh, Bunda Nurmin baru disapa, langsung muncul orang gitu ya. Oke, silakan Bunda Nurmin menyapa.
1: Menyapa buat semua yang sudah masuk tadi, saya tidak monitor, ini baru bangun.
0: Oh begitu, oke deh.
1: Buat semua yang monitor yang sudah masuk tadi, salam kota, salam cerah-cerah nih semua, semoga sehat selalu ya. Saya lanjut lagunya, Titik Pandora, boleh-boleh jangan. Oke, buat Bunda, selamat tugas, semoga sehat selalu, sehat selalu. Amin.
0: Amin, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam, di pagi mana ada ibu ini ya tadi. Terima kasih atensinya. Halo.
2: Ya halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Haryanti atau dengan siapa?
2: Iya benar, Mbak Suharni Darmoto itu.
0: Haryanti Nalu.
2: Ya, minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin.
2: Untuk Mbak Kru dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di seluruh Nusantara.
0: Mbak Haryanti ini seingatku dari masih di Radio Magaga Bitara sudah ada orangnya, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu ya Mbak Haryanti ya. Kita mana? Belum pernah dari masih radio swasta Magaga Bitara sampai RRI kita belum pernah ketemu ya Mbak Haryanti ya.
2: Oh, Bukan saya kali.
0: Oh, bukan dirimu ya.
2: Bukan dirimu.
0: Oh, bukan dirimu, ternyata dirinya. Oke, Mbak Haryanti Dinalu, silakan hari ya. Ini.
2: Gimana?
0: Silakan di Pro Dangdutnya.
2: Untuk semua yang sudah gabung di Pro Dangdut ya. Selamat sore yang barusan lewat tadi Ibu Nurmi.
0: Iya.
2: Untuk yang semua yang sudah selalu menyapa, terima kasih untuk siapa? Untuk Mbak Gedi, sehat selalu. Untuk Pak Pasya di Lalos, Ibu Nuraini beserta semua warga Pulau Kabetan. Terus untuk yang di mana tuh Parigi ya, Parigi Motong, Bung Adin ya.
0: Bung Adin.
2: Semua yang di sana, Mbah Nasir, siapa tuh Nasun, Badun, pokoknya Ibu siapa Masia, siapa semua tuh, pokoknya semua yang di sana deh. Untuk Bung Ahmad Gunawan JS, untuk Bung Lois S3, untuk Pak Rawi P2HK, terus untuk Bung Roy Dolpi sama Angki J, Ibu Sherly sama Ibu Rahma, Fatima, Pak Hamzah, semua teman-teman disabilitas netra ya, untuk Bunda Ama dan semuanya deh yang mungkin yang kelupaan nggak bisa disapa, mohon maaf.
0: Iya.
2: Semoga semuanya selalu sehat ya, harapannya sih seperti itu Mbak Suharmi.
0: Okay.
2: Selamat melanjutkan juga, semangat bahagia bersama keluarga kita di rumah untuk semuanya. Wisata alam, wisatanya ke Taman Gunung Rinjani.
0: Cakep.
2: Doa serta salam untuk semua pendengar sekalian. Semoga sehat, jasmani dan rohani.
0: Rohani, oke, terima kasih.
2: Ada lagi.
0: Oh, ada lagi.
2: Kepantai Carita menggunakan kapal selam. Akhir kata saya ucapkan wassalam. Terima kasih Pro Dangdut.
0: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti Dinalu, apa kabar dulu untuk Pak Hamzah di Kampung Buol ya, Wak? Pak Hamzah sehat selalu. Pak Hamzah. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga. Siapa di mana? Selamat sore. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Waduh, dengan siapa ini ya? Suaranya tidak jelas, pendengar.
3: Halo.
0: Waduh, tidak. Tuh kan terputus ya. Oke, sepertinya tadi juga ada yang bergabung, Ahmad Gunawan di Pangkung. Mungkin di sana katanya lagi hujan deras. Ya, semoga saja hujannya lekas reda ya, Ahmad Gunawan. Sehat selalu Ahmad Gunawan, bahagia bersama keluarga tercinta. Nanti Ahmad Gunawan juga bisa menikmati lagu-lagu sajian Pro 1 RRI Toli Toli. Ada yang mau pinjam 100? Seperti kata Pak Hamid, pinjam dulu 100 ini untuk semuanya. Selamat mendengarkan dan terhibur selalu bersama Pro 1, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Burung merpati makan jagung rebus, kalau kamu baik hati pinjam dulu 100.
5: Ikan gurami, ikan gabus, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu.

tuh, selamat mendengarkan Pak Hamid dan yang suka dengan lagu ini ya. Semoga terhibur dan kita tinggalkan lagunya. Berikut untuk Ibu Bunda Ama. Baik, apa kabar Bunda Ama? Kita dengarkan sebuah lagu Kutunggu di Pintu Surga. Kunanti bukan kutunggu ya. Oke, Ahmad Gunawan juga semoga terhibur lewat lagu ini. Emi juga menyapa buat Mas Ni di Tinigi. Kemudian Bunda Nurmin di Pagi Mana. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

lagu ini. Tak terasa kita sudah di pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti program acara Beranda Asta Cita. Baik, untuk semua pencinta pro dangdut di toli-toli Bual Parigi Mautong ada pria idaman.

Baik, itulah sebuah lagu yang sudah hadir. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Yang belum bisa bergabung hari ini juga semoga tidak kecewa ya. Baik, untuk Mas Ni, untuk Bunda Ama, untuk Ahmad Gunawan, Pak Hamid, Bung Lois.

Bung Adin, Ambesia Selatan, Bung Dolfi, Angki J, kemudian Haryanti Dinalu, Bunda Nurmin, Pak Yasil, Mbak Gebi, Bunda Rahma, terus Bung Rusdin, Fatimah, dan Sumanti. Terima kasih semuanya. Kita sudah bersama di Prodangdut hari ini. Mohon maaf yang belum bisa bergabung, semoga tidak kecewa. Semuanya diangkat teleponnya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di Prodangdut selanjutnya. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti program acara Beranda Asta Cita. Dan Beranda Asta Cita pada sore hari ini dari RRI Palembang, Ternate, Palangkaraya, dan Mamuju. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
3: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
2: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
3: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan

0: stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari background masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Pasti bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus

0: nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar IPA. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, nyalakan api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta.
2: Baik pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Jakarta telah mengikuti Beranda Asta Cita, di mana untuk Beranda Asta Cita hari ini terselenggara dari RRI Palembang, Ternate, Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju. Baik pendengar, selanjutnya kami akan menantikan hubungan dengan RRI Makassar guna mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Gemah Saripati Maju. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan kami ada Randi.
1: Andwi dari RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Randi.
1: Ya baik, informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penghargaan yang diterima atas keberhasilan menekan angka pengangguran didasarkan pada data resmi BPS. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas keraguan yang diungkapkan Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
2: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi,
3: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka merespon pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar yang meragukan penghargaan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, data yang digunakan merupakan rujukan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur menilai siap membandingkan data apabila ada pihak yang memiliki indikator dan metodologi yang dinilai lebih akurat dibanding data dari BPS. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda Berprestasi 2026 untuk Regional Sulawesi. Gubernur menegaskan pemberian penghargaan adalah Kepala BPS Nasional. Ia menyatakan akan mengkonfirmasi langsung ke BPS terkait metode dan validitas data. Hal ini untuk menjawab keraguan yang muncul di DPRD.
2: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi tentang penurunan dan penanganan angka pengangguran, saya kira kalau ada yang tidak percaya, mungkin ada datanya lebih bagus daripada data BPS, ya. Ya, kalau ada datanya lebih bagus, metodologinya lebih bagus, ya kita hadapkan dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, karena Kemendagri itu mengambil dan bahkan yang memberikan saya penghargaan itu dari Kepala BPS Nasional. Nah, itu. Jadi saya kira itulah kira-kira.
3: Sebelumnya Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai data penurunan pengangguran tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. DPRD menyebut masih banyak warga kesulitan untuk mendapat pekerjaan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Ju, kembali ke rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke rekan Novian di RRI Ampana.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailo Baru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
5: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas salat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
6: Bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas, tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki, Vicky Kasala, umur 20 tahun, dilaporkan hilang dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairut, dan RAPI, serta Polsek Ampanakota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
5: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD 7 Una-Una, Polairut, Polsek Ampanakota, serta Orari dan Rapi 7 Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Gemas Saripati Maju sore ini. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
7: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Dari Toli-Toli, upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Berikut laporan Martina Musadi.
8: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafidz selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda, dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas, dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
9: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
8: Sementara itu, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
10: Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sebagai melaksanakan kegiatan dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Tapi tadi Parigi Mautong masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti yang disampaikan dalam efisiensi anggaran ini.
8: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya, di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
7: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin dan Rizky mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
0: Terima kasih rekan Suharmi. Berikutnya kita ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan. Silakan informasinya.
11: Ya baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Informasi dari RRI Kendari, kita akan mengikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musyafir.
12: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
13: Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maksud saya satu kali sarapan. Sebagai apoteker saya melihat tadi pertama obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat, Balai POM sini, Balai POM besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di minimal ada asisten apoteker di itu. Satu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Ya. Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Ada ke obat tidak ada namanya. Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja, dicetak itu kan mudah. Oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexipenidil. Itu obat trihexipenidil untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya. Hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu. Tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat. Barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana. Kenapa? Buktinya tadi. Kita lihat sama-sama. Toh ada tadi semua lihat. Mungkin itu pesan saya.
12: Terima. Apa yang harus dilakukan sama APH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak...
13: Tidak banyak. Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN, itu tugas pokoknya BKKBN, mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Lintas sektornya, ada BKK, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Semua itu berperan, kalau dia itu semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, saya psikotropi, kalau kita kompak bisa berkurang. Karena sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah. Kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya ada proses itu masalah.
12: Baik. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
11: Demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jerry kembali ke Dwi Kartika di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Selanjutnya dari RRI Makassar. Mobil tangki disita polisi. Tidak resmi dari Pertamina, dilaporkan Sarifuddin.
14: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menyatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar, mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
15: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti ban dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan, banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
14: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode, perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya seperti tambang, perkebunan, juga galian C, dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan, distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bone bersama rekan kami ada Nur Haini. Silakan informasi Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari Kabupaten Bone, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
18: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
19: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman taat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan taat pajak.
18: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
17: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Ene dari RRI Bone. Selanjutnya kita bersama dengan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau.
20: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Program 1 Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini mengenai Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai, menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
22: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800-900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sedang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
21: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
20: Berdasar laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Dwi Kartika di RRI Program 1 Kendari. Silakan rekan Dwi.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo. Silakan informasinya.
23: Terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu bersama rekan Muhammad Sidik.
24: Gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
25: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
24: Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui tim satuan tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas head, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
1: Jadi LPG ini memang kan harga head itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
24: Pemerintah Kota Palu menilai, pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas head maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
2: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas. Ya, ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup. Karena didapat mereka menjualnya berputul di atas HET. Dan jualnya juga sudah melampaui batas, jadi itu akhirnya ditutup oleh jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat, ya, sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota, gitu ya, ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA, supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat hal-hal terkait gas.
24: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: Pendengar, demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Saya Joko Nurcaya Sujari, kemudian kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko, kami hadirkan pendengar informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Edwin Masud melaporkan. Rekan Edwin?
2: Iya, pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar untuk periode 2026-2031 berlangsung secara transparan dan akuntabel. Saat ini memang seleksi memasuki tahap verifikasi faktual dengan menyisakan 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas. Wali Kota Makassar Mundafri Arifuddin ditemui RRI mengatakan proses seleksi yang objektif diperlukan untuk melahirkan pimpinan Basnas yang tentunya memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat demi kepentingan umat. Menurutnya, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran. Mundafri juga menegaskan agar seluruh proses seleksi ini diserahkan ke tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, sementara itu pimpinan Basnas Republik Indonesia, Saida Sakwan yang turut hadir di Makassar, menjelaskan bahwa tahapan verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Basnas RI bertugas memastikan calon pimpinan yang terpilih memiliki kompetensi profesionalisme serta pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan dari 10 kandidat yang lolos seleksi di tingkat Kota Makassar, nantinya akan dipilih 5 nama terbaik setelah melalui proses penilaian lanjutan oleh Komisioner Basnas Pusat. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar juga berharap pimpinan yang terpilih nantinya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas manfaat zakat, dan menjadi mitra strategis dari pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Terima kasih rekan Edwin, informasi Anda. Dan informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI, kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar, mengakhiri seluruh rangkaian Gema Sari Pati Maju, edisi 4 Juni 2026. Saya Dwi Kartika, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik, pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama RRI Makassar telah mengikuti Gema Saripati Maju. Dan kita bersama di Toli-Toli sore ini. Selamat sore, pendengar yang saat ini tengah menikmati suasana santai. Cuaca Toli-Toli hari ini mendung lagi, pendengar ya.

Persembahan lagu-lagu sore hari ini di Toli-Toli sore ini. Cuaca mendung untuk kawasan kota Toli-Toli. Bagaimana di tempat Anda pendengar? Tetap jaga kesehatan, dan ketika hujan disertai angin kencang, berhati-hati Anda yang tengah berada di jalan mengendarai kendaraan. Jangan berteduh di bawah pohon, dan tentunya atur jarak kecepatan kendaraan Anda. Bukan hanya mendung ya, sudah hujan rintik-rintik untuk kawasan kota Toli-Toli. Baik pendengar, satu informasi mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa sekabupaten Toli-Toli bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsuh M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat. Dan disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkades, Kadis PMD Toli-Toli menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dan tempat pemungutan suara dinilai menjadi pemicu masih adanya warga yang tidak menyalurkan hak suaranya pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades. Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkades rentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menorehkan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Baik pendengar, hujan deras mengguyur kawasan kota Toli-Toli dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran bersama Ustadz Imad Al-Mansari dari Surah Yusuf. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan persembahkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menawarkan program undian berhadiah dari Bank Bengkulu. Pengguna media sosial diminta mendaftar melalui Facebook dengan iming-iming hadiah berupa kendaraan bermotor, paket umroh dan haji, barang elektronik hingga logam mulia. Faktanya dilansir dari kompas.com, akun Facebook yang menawarkan undian berhadiah bukanlah akun media sosial resmi Bank Bengkulu. Akun Facebook resmi Bank Bengkulu telah memiliki centang biru tanda akun telah terverifikasi. Melalui situs resmi bankbengkulu.co.id tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah Bank Bengkulu pada Mei 2026 dengan mekanisme seperti yang dijelaskan dalam narasi beredar. Bank Bengkulu menghimbau kepada nasabah agar berhati-hati terhadap akun-akun media sosial mengatasnamakan bank tersebut. Sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami Pro 1 Era Ritoli-Toli dan saatnya kami akan persembahkan lagu-lagu religi islami. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

kaum muslimin dan muslimat di kawasan Toli-Toli Buol dan juga Parigi Moutong. Demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Dan tentunya masih bersama kami program Satu Era di Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Karena informasi dan inspirasi Cruise Satu. Dan Toli-Toli terkini diawali dengan sebuah lagu Jangan Paksa Rindu.

Pendengar, Yayasan Hidayatullah menggelar kegiatan training pranikah di Masjid Rahmatullah Toli-Toli Rabu 3 Juni 2026. Dan kegiatan tersebut diikuti para pemuda lajang khususnya guru, staf, dan karyawan yang berada di lingkungan Yayasan Hidayatullah sebagai pemberian pembekalan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Departemen Pembinaan Anggota Hidayatullah Sulawesi Tengah Rifan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pemuda lajang yang selama ini berkontribusi dalam lingkungan yayasan. Selain itu, training pranikah juga menjadi sarana edukasi dan pencerahan bagi peserta agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan berumah tangga. Menurut Rifan, berbagai materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut bertujuan mengarahkan para peserta agar lebih siap dan mantap untuk segera menikah. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai perbedaan kehidupan sebelum menikah dan setelah menikah, termasuk tanggung jawab yang akan dihadapi dalam membangun keluarga. Itu satu informasi yang kami persembahkan untuk Anda dan tentunya titik di ujung doa.

Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Satu informasi yang kami lansir dari pemberitaan RRI Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa sekabupaten Toli-Toli bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melaksanakan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa yang saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat. Kemudian di sini

desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat. Itulah satu informasi yang kami lansir sore hari ini dari pemberitaan RRI Tolitoli. Anda masih bersama kami hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saya Emy Darmoswito menemani Anda.

ada untukmu. Dan sekaligus saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli dari pagi, siang hingga sore dan malam nanti. Kita sudah bersama dari pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah hingga saat ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera akhiri kebersamaan kita, namun jangan kemana-mana. Ada rekan saya Mbak Mariani Rauf selanjutnya akan menemani malam Anda hari ini. Akhirnya saya Emy Darmoswito bersama rekan-rekan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli malam ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali bersama Anda untuk Toli-Toli malam ini dan kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 malam nanti.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Saudara pendengar, masih terus bersama di 102 FM dan 1377 AM. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis MPG dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan program tersebut tidak boleh dijadikan sarana memperkaya diri ataupun juga kelompok tertentu. Menurut Presiden, program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup, karena itu pelaksanaannya harus dijaga dengan baik dan juga bebas dari praktek penyimpangan. Menurut Presiden pendengar, bahwa MBG hadir untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan juga beresiko memicu terjadinya stunting. Presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pihak yang menyalahgunakan anggaran ataupun merugikan masyarakat dalam pelaksanaan program MBG. Informasi terkait dengan Presiden Prabowo tegaskan MBG tak boleh jadi ajang untuk memperkaya diri, bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Dan kami ajak Anda mendengarkan Kumandang Ahsan Issa.
1: Jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan diskusi.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Etare Toli Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saudara pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Kumham, Yusril Isha Mahendra menyatakan keprihatinannya terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat imigrasi. Menurut Yusril, kasus tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk lebih memperkuat pengawasan dan juga penegakan hukum secara konsisten. Yusril juga mengatakan seluruh pejabat dan juga mantan pejabat imigrasi telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya seluruh pihak akan diperiksa dan juga harus bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah juga, lanjut Yusril, menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum dan juga akan menghormati setiap tahapan yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut. Yusril juga meminta kepada para tersangka bersikap terbuka kepada penyidik selama proses hukum berlangsung hingga proses persidangan. Yusril menyampaikan apresiasi kepada KPK atas upaya pengawasan dan juga penegakan hukum yang konsisten mengangkat perkara tersebut. Menurutnya, langkah KPK menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi dan juga menegakkan hukum secara lebih adil.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 19 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
1: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
4: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
4: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
5: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya, ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
4: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
7: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
7: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
8: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
9: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
10: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
9: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
13: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
12: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikakai adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede. pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
15: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
16: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
15: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
16: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
15: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
17: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
15: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
20: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
18: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
20: Terima kasih sekali lagi.
18: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih, jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Toli Toli, Bul dan Parigi Motong. Sudah pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita pengalihan lebih dulu dari diesel ke PLN.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.

0: Saudara pendengar, pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan temani Anda, kaum muslimin dan muslimat, dalam sajian mimbar Hindu. Dan saat ini kita menantikan terhubung dengan narasumber kita.
1: Tapi berkurang jatah waktu di dunia, dan semakin dekat padamu.

kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih terus bersama di malam hari ini menemani suasana yang begitu bahagia. Dan kami mohon maaf untuk sajian mimbar Islam, kami temani Anda dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami di malam hari ini. Untuk mimbar Islam, kami temani malam Anda dengan tentunya lagu-lagu yang bisa memberikan Anda semangat untuk lebih terus melakukan amal kebajikan di suasana malam yang penuh dengan kebahagiaan.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di malam hari ini tentunya Anda bisa menikmati malam yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah perjalanan di hari ini, perjalanan yang kita tempuh mengantarkan kita pada begitu banyak kebaikan.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda, kami akan hadir dalam sajian drama radio dengan judul Rinjani, produksi RRI Jakarta.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
0: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

diperankan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, di suasana malam yang begitu bahagia, masih terus kami temani Anda dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Pukul 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah, sambil menikmati waktu santai bersama dengan keluarga, ataupun juga Anda yang tengah menikmati begitu banyak pertunjukan seni yang ada di seputaran Bundaran Tugu Cengkeh, di mana di sana saat ini ditampilkan begitu banyak tari-tarian dari berbagai daerah. Dan ini tentunya menanamkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, kepada bangsa dan negara kita. Di tengah keberagaman yang kita miliki, di toli-toli ini kita bisa hidup rukun dan juga damai.

Saudara pendengar, pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Komunitas Kolase College ID terbentuk pada tahun 2016. College ID ini, pendengar, terbentuk dari proyek kolaborasi Kolase lintas kota antara Rosel Jakarta, Rifka Makassar, dan juga Septia dari Surabaya yang belum pernah bertemu sebelumnya. Dan kendati berkat sosial media, komunitas ini ternyata sampai dengan sekarang terus tumbuh dan juga aktif dan membuat banyak project daring di Instagram. Nah, mungkin ini juga memberikan peluang dan kesempatan ya kepada Anda. Dan memang pendengar, College ID ini bertujuan untuk lebih memperluas jaringan seniman kolase di Indonesia yang walaupun berada di beberapa daerah tetap bisa saling terhubung satu sama lainnya. Terbentuk koleksi ini pada tahun 2016 dan juga ini terdiri dari pertemuan beberapa seniman kolase yang tidak saling kenal. Terdiri dari berbagai macam teknik, College ID ini tidak membatasi atau juga menentukan anggotanya dalam berkarya, baik manual maupun juga digital. College ID mendukung untuk keduanya. Dan pendengar, memiliki ribuan pengikut di Instagram, College ID ini terbuka juga untuk siapa saja. Tidak ada batasan usia, kemudian juga latar belakang. Dan saat ini, ratusan anggota, bahkan juga beberapa aktif memberikan ide, serta berdiskusi dalam grup. Namun, di luar itu, semua anggotanya aktif dengan kegiatan kolasenya masing-masing. Berbasis di media sosial, kegiatan College ID lebih banyak dilakukan secara online. Nah, kegiatan yang mereka buat adalah World College Day atau Hari Kolase Sedunia yang jatuh pada minggu kedua pada bulan Mei. Dan dalam tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mereka juga melakukan beberapa kolektif di daerah secara aktif dan juga menggelar acara seperti workshop, kolase bareng hingga pameran dan tentu saja mendukung penuh terselenggaranya acara-acara yang dilaksanakan.

0: Ringling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling. Tak ada yang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, masih ada lagi komunitas khususnya bagi Anda pecinta seni yang juga tentunya ini perlu kita ketahui. Nah, pendengar, bertubuh mungil, berdawai empat, dipetik, dan juga terdiri dari beberapa jenis suara alat musik. Nah, apakah itu? Tentu sudah bisa ditebak ya. Ia adalah ukulele. Keberadaan ukulele mungkin agak sedikit termarginalkan jika dibanding dengan alat musik petik gitar. Ditambah lagi, pendengar, si mini ukulele ini kerap dimainkan oleh para seniman jalanan, berbeda dengan gitar yang kerap dimainkan di atas panggung megah dan juga musisi kelas internasional. Nah, kendati demikian, pada kenyataannya peminat alat musik dari Hawaii ini terbilang ramai penggemar dan juga tersebar di wilayah Indonesia. Beberapa dari mereka tergabung dalam Republik Ukulele Indonesia. Nah, ini didirikan pada tahun 2015, komunitas ini menjadi wadah para pemain ukulele bertemu dan juga sharing. Nah, meski sekilas tampak seperti komunitas, tapi pendiri komunitas ini, Putu Rimadani Ayodhya, merasa lebih berkenan jika komunitas ini disebut ekosistem daripada komunitas. Nah, pendengar, menurut perempuan yang kerap disapa Ayu ini, pembentukan komunitas ini diharapkan bisa mengangkat derajat ukulele yang bisa sejajar dengan alat musik lainnya. Bahkan dikatakan bahwa komunitas ukulele di Tegal Tengah itu mempersiapkan ukulele koplo. Komunitas ukulele di Tegal yang membuat ukulele koplo dan itu juga sangat-sangat mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dan tidak hanya sekedar menjadi ajang berkumpul dan bermain ukulele bersama, di komunitas ini pendengar setiap anggotanya juga bisa menimba ilmu lebih banyak soal musik ukulele itu sendiri dan juga anggota lainnya. Nah, di dalam komunitas ini isinya ada pengajar musik, ada pembuat ukulele, kemudian juga songwriter, hingga bisa saling sharing perawatan ukulele, belajar songwriting, belajar dasar musik, dan juga banyak hal lainnya.

Anda pernah mendengar bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Untuk itu, pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu setiap tanggal 21 Februari. Penetapan ini dianggap penting karena dapat menjadi tonggak kesadaran satu bangsa untuk menjaga bahasa ibunya kepada generasi penerus pada setiap bangsa. Jangan malu ya berbahasa ibu.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Dengar, terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Beberapa komunitas seni yang tentunya juga tadi ada komunitas ukulele ya, dan juga komunitas lainnya yang bisa menjadi referensi juga untuk Anda ketika akan membentuk sebuah komunitas yang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan.

Saudara pendengar, mengapa harus jumpa lagu yang dibawakan kembali dengan suasana yang lebih apik tentunya ya. Dari Tito dan membawa kita ke pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Malam pun semakin terasa lebih lelap kala Anda yang ingin beristirahat menikmati malam Anda setelah melewati perjalanan yang begitu panjang di hari ini. Dan semoga semuanya akan membawa kebaikan di setiap langkah yang sudah kita tempuh.

Sih, terus bersama Anda di malam hari ini, malam yang cukup dingin di kawasan Kota Cengkeh, namun hadirnya RRI tentu bisa memberikan kehangatan ketika Anda melepas penat di hari ini. Setiap perjuangan yang sudah kita lalui, semoga mengantarkan kita pada sebuah kesuksesan.

0: Eh, Mama, pergi Kak dulu, Di.
1: Nanti Kak terlambat lagi di tempat kerja ini.
2: Ambo, hati-hati, Ki. Pelan-pelan bisa aja di jalan. Nanti sampai kok juga.
1: Emak, hari gini masih seperti kura-kura pelan. Kapan misalnya sampai? Iya, Mak.
2: Ambo, tunggu dulu.
1: Apa lagi, Mak?
2: Hilangkan itu kebiasaan burukmu. Telepon-telepon di atas kendaraan.
1: Aduh, Mak. Iya. Pergi makan dulu, Di. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, Ambo, Ambo.
1: Wah, kayaknya ada panggilan telepon ini. Aduh, jangan-jangan penting. Ku angkat saja. Halo? Ya, betul. Dengan siapa?
3: Jangan biarkan ponselmu alihkan fokusmu.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Saudara pendengar, ada aku bisa bersama Krisya baru saja berlalu. Nah, pernahkah Anda mungkin terbersit kata tersebut? Atau mungkin Anda pernah mengucapkan kata tersebut? Andai aku bisa. Nah, kalau kita hanya terus bertanya, kemudian berdiam diri, tak ada satupun yang bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namun kalau kita mau berusaha, kita mau bekerja keras, yakinlah semua impian atau semua cita-cita kita pasti bisa terwujud. Masih di kebersamaan kita, Toli-Toli malam ini, lagu-lagu era tahun 2010 sampai dengan 2020 mengalun menemani malam Anda.

malam ini apakah ada bintang jatuh? Wah, ini berbeda ya, meskipun malam hari ini cuaca begitu dingin, apakah ada bintang yang jatuh atau tidak? Ya, mungkin ya melihatnya berarti rezeki nomplok ini ya, kalau melihat bintang jatuh. Itu kata orang-orang tua kita dulu ya. Jadi kalau ada bintang yang jatuh, cepat-cepat memanjatkan doa, kira-kira mau minta apa. Katanya ya, orang-orang dulu bilang bahwa kalau bintang jatuh kita terus berdoa, itu pasti keinginan kita bisa terkabul. Betul atau tidak ini ya? Oke, kita tinggalkan bintang jatuh, beralih ke Glenn Fredly. Ini dia Januari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Kamis 4 Juni 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026, melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

senang sekali hari ini Jumat 5 Juni tahun 2026. Kembali program 1 RRI Toli-Toli menemani hari Anda dan mengawali perjumpaan Anda bersama siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya Maike Bahtiar akan menemani Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, baik itu yang berada di dalam kota Toli-Toli ataupun untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh. Semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan hari ini. Amin. Baik pendengar, nanti kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Ampanda dengan judul Rezeki yang Berkah di Tengah Tantangan Ekonomi. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, kita akan dengarkan bersama musik religi Islami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah. Demikian kami hadirkan musik religi islami. Selanjutnya kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Secara keseluruhan dan teman-teman juga dari bidang pelayanan bersama-sama untuk turun membantu masyarakat dalam hal pelayanan di tempat untuk memudahkan masyarakat tidak menunggu lama lagi.
2: Perlu diantisipasi bagaimana, karena memang selama ini para nelayan, termasuk saya juga, sudah agak was-was mau ke laut karena ini keadaan buaya hampir tiap hari di laut ini.
3: Jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai, nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin apabila tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya 54 peserta yang tergabung dalam kontingen Kafila Toli-Toli siap berkompetisi pada ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Sigi. Satlantas akan melaksanakan operasi terpusat bersandi operasi Patuh Tinombala 2026, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Inilah warta berita daerah selengkapnya Jumat 5 Juni 2026, bersama saya, Meike Bakhtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli-Toli melaksanakan operasi sisir atau pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung wajib pajak yang masih menunggak pembayaran PBB. Laporan Sardono.
1: Memaksimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan PBB, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli-Toli melaksanakan operasi sisir atau pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB. Kepala Badan Pendapatan Daerah Toli-Toli Hasdono saat memimpin operasi sisir di kawasan pertokoan Malosong, Kelurahan Baru, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan PBB, tapi juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembayaran langsung di lokasi atau di tempat. Menurut Hasdono, sejumlah wajib pajak, utamanya pemilik toko bangunan, toko kosmetik, dan swalayan, seringkali memiliki kesibukan tinggi sehingga terkadang lupa memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Melalui pelayanan jemput bola ini, petugas hadir langsung untuk memudahkan proses pembayaran. Dalam pelaksanaannya, petugas badan keuangan membawa

0: peralatan, pembayaran, dan pencetakan bukti store yang dapat digunakan secara langsung di tempat dari sejumlah wajib pajak yang didatangi. Sebagian besar langsung melakukan pembayaran saat itu juga.
1: Kami hadir untuk melayani kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membayar pajak PBB-nya dan memberitahukan kepada kita pendapatan berapa mereka punya kepemilikan tanah bangunan yang ada sama mereka. Mereka alhamdulillah pada hari ini sekitar 6 atau 5 kepemilikan sertifikat dan alhamdulillah pajaknya mereka bayar secara keseluruhan, dan teman-teman juga dari bidang pelayanan bersama-sama untuk turun membantu masyarakat dalam hal pelayanan di tempat untuk memudahkan masyarakat tidak menunggu lama lagi.
0: Menyinggung target penerimaan PBB Kabupaten Teluk Toli pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 5 miliar rupiah. Hingga akhir Mei 2026 terrealisasi sekitar 45% dari target yang ditetapkan. Pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai 100% pada akhir tahun melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar serta berbagi inovasi pelayanan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah termasuk program Jemput Bola.
1: Ya, mudah-mudahan dengan kondisi kayak begini, koordinasi yang baik antara masyarakat dan dalam hal ini dorongan dari Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati maupun Pak Sekda bisa membantu masyarakat dalam hal penagihan dan mempermudah pelayanan ke masyarakat.
0: Kepala Badan Keuangan Teluk Toli Hasdono menambahkan, selain pembayaran di kantor Badan Pendapatan dan program Jemput Bola, masyarakat juga dapat membayar PBB secara online melalui berbagai aplikasi perbankan yang telah bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Toli. Kemudahan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah untuk pembangunan yang lebih baik.
2: Saudara, 54 peserta yang tergabung dalam kontingen kafilah Toli-Toli siap berkompetisi pada ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Sigi. Laporan Datra Hasan.
3: Sebanyak 54 peserta yang tergabung dalam kontingen kafilah Toli-Toli siap berkompetisi pada ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah akan digelar di Kabupaten Sigi. Para peserta akan mengikuti berbagai cabang lomba dan membawa nama daerah dalam ajang keagamaan bergengsi tersebut. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Toli-Toli Muhammad Zikron mengatakan, seluruh persiapan kontingen telah dilakukan secara maksimal. Peserta diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi yang membanggakan baik Kabupaten Toli-Toli. Menurutnya, pelaksanaan MTQ tahun ini menghadapi tantangan tersendiri karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya optimis seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai harapan.
4: Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ke-31 di Kabupaten Sigi, Kabupaten Toli-Toli yang diketuai langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua LPTQ menurunkan peserta dengan formasi yang lengkap berjumlah 54 orang dengan 9 kategori lomba yang pada saat ini sudah melaksanakan pelatihan di Palu berjumlah 30 orang peserta.
3: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya atas nama pemerintah daerah melepas putra-putri terbaik daerah untuk mengikuti kegiatan MTQ. Keberangkatan ini diharapkan menjadi ajang meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah. Meski dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan sesuai kemampuan.
5: Inilah pentasan kita. Pentasan ini akan dimulai dengan menghilangkan ego kita. Jadi kalau pentasan itu harus ego ini yang dihilangkan. Insya Allah, ketika kita tidak memiliki ego, selalu ingin mendapatkan kebersamaan, insya Allah pasti akan diberikan berkah dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ajang MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menjadi momentum penting untuk meningkatkan syiar Islam, mempererat silaturahmi antar daerah, serta mengembangkan kemampuan generasi muda dalam bidang tilawah dan pemahaman Al-Quran.
2: Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando, juga menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai. Ya, Saudara, Kodim 1305 Buol Toli-Toli tekankan tantangan perkembangan teknologi di era digital dapat dimanfaatkan menjadi peluang dalam penerapan nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda. Ruth Damayanti melaporkan.
6: Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya kalangan muda saat ini lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi seperti handphone dan dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan, serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkup masyarakat, apalagi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang kurang bijak. Namun dirinya juga menerangkan tantangan di era sekarang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai peluang untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang, seperti melalui konten video yang memuat nilai-nilai Pancasila, seperti memuat nilai kegotong royongan masyarakat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan lainnya yang tentunya erat kaitannya dengan Pancasila.
7: Jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai, nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin apabila tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi asing yang masuk gitu kan.
6: Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa saat ini dalam upaya menerapkan nilai Pancasila di kalangan generasi muda, selaku pihak pemerintah tentunya menggenjot agar bagaimana budaya gotong royong dapat terus lestari di lingkup masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan giat aksi peduli lingkungan, yang dimana pelaksanaannya memerlukan kerjasama dan gotong royong dari semua elemen masyarakat.
7: Untuk program-program dari Kodim, itu setiap tahun itu kita adakan kegiatan wawasan kebangsaan ke sekolah-sekolah maupun ke universitas. Ada beberapa sekolah yang kita undang secara khusus ke Kodim, kemudian kita melaksanakan kegiatan contohnya KKRI, Korps Kadet Republik Indonesia. Itu di situ kita memasukkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak muda di tingkat kalangan SMP maupun SMA, kemudian kita undang juga mahasiswa untuk berdiskusi, musyawarah, mufakat, membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila.
6: Terkait penerapan nilai-nilai Pancasila, dirinya mengajak mari jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi kita juga harus mengaplikasikan sebagai nafas dan sebagai karakter bangsa dari generasi-generasi muda di era digitalisasi saat ini.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Kelurahan Bugis, khususnya yang berada di sekitar wilayah RT1 Kuala Mati, kini dilingkupi rasa cemas. Pasalnya, kemunculan buaya di area muara dan pesisir pantai kawasan tersebut dilaporkan semakin sering terjadi dan dinilai mengancam keselamatan warga. Renaldi Arifin melaporkan.
9: Anto, salah seorang nelayan sekaligus warga setempat, mengungkapkan penampakan predator tersebut bukan lagi hal yang baru. Sepanjang tahun ini, buaya berukuran sekitar 2 meter kedapatan kerap muncul, terutama saat kondisi air laut sedang surut. Anto menambahkan, kawasan Kuala Mati dan Pantai Maninang yang kerap menjadi tempat beraktivitas warga kini menjadi zona rawan. Hingga saat ini, memang belum ada laporan mengenai adanya korban jiwa. Kendati demikian, warga berharap ada tindakan antisipasi konkret dari instansi terkait sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
10: Ini harus perlu diantisipasi bagaimana, karena memang selama ini para nelayan termasuk saya juga sudah agak was-was mau ke laut karena ini keadaan buaya hampir tiap hari di laut ini.
9: Menanggapi keresahan warga, Lurah Bugis Imran Domut menyatakan bahwa pihak kelurahan telah berkoordinasi dengan jajaran RT dan RW untuk menyebarkan imbauan kewaspadaan kepada seluruh masyarakat. Imran menekankan pentingnya kerjasama seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak. Terlebih, anak-anak di wilayah tersebut memiliki kebiasaan mandi di sungai atau muara pada saat cuaca hujan maupun pada sore hari.
11: Sampaikan lewat RT RW terkait dengan buaya yang bisa jadi mengancam nyawa yang mendekati sungai itu, dan himbauan saya kepada masyarakat agar ini butuh kerjasama pengawasan, apalagi ini anak-anak sering mandi di sungai. Makanya saya sudah sampaikan kepada aparat saya untuk lebih mengawasi.
9: Sebagai langkah antisipasi cepat, pihak Kelurahan Bugis berencana untuk memasang papan peringatan di titik-titik rawan kemunculan buaya dalam 1-2 hari ke depan, agar masyarakat yang melintas atau beraktivitas di sana bisa lebih waspada dan memberikan perhatian khusus terhadap keamanan diri mereka.
2: Lurah Nalu menanggapi beberapa masyarakat dalam program Halo RRI yang mengusulkan agar kegiatan kerja bakti di wilayah Nopi dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu agar partisipasi warga lebih maksimal. Laporan Alfiansyah.
12: Adanya beberapa masyarakat dalam program Halo RRI yang mengusulkan agar kegiatan kerja bakti di wilayah Nopi dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu agar partisipasi warga lebih maksimal. Usulan tersebut muncul karena masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan yang selama ini dilakukan setiap Jumat. Lurah Nalu Ahyar Atauhid mengatakan pelaksanaan kerja bakti pada hari Jumat merupakan tindak lanjut dari program Indonesia Asri arahan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Menurutnya, pemerintah kelurahan selama ini terus mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan minimal dengan membersihkan halaman rumah masing-masing setiap Jumat. Terkait adanya laporan warga bernama Emang mengenai kondisi lingkungan di salah satu lokasi, Ahyar meminta agar lokasi tersebut disampaikan secara jelas kepada pihak kelurahan. Ia menegaskan kelurahan nantinya akan berkoordinasi dengan ketua dan RW setempat untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
13: Ini Indonesia Asri, ini sesuai dengan surat dari Kemendagri, itu program Indonesia Asri itu setiap hari Jumat seluruh warga itu bekerja bakti. Minimal membersihkan halaman rumah masing-masing bahu jalan sampai ke AC. Tapi kan pada kenyataannya kesadaran warga ini kita masih kurang. Ini masih terus kita ajak warga kita tolong setiap hari Jumat itu turun kerja bakti, kan cuma berapa jam saja itu. Paling kalau dia setengah 7 mulai, paling jam 8 atau setengah 9 selesai 2 jam. Minimal halaman rumah masing-masing lah.
12: Meski demikian, Ahyar menyebut kondisi sampah di lokasi yang diadukan saat ini masih dalam keadaan terkendali. Pemerintah kelurahan, kata dia, tetap berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan bersama warga.
13: Saya berharap yang mengusulkan itu tolong juga di mana wilayahnya, sampaikan ke kita RT RW berapa dia, nanti sama-sama dengan RT RW-nya turun. Maksud saya kalau begitu, tolong ke kantor. Kalau ada warga begitu, sampaikan ke kita, nanti kita telepon RT RW-nya kan ada. Karena kalau saya bisa gambarkan ini secara umum, yang jelas pada posisi sekarang bagus terkendali semua sampahnya. Saya sementara susun ini jadwal untuk membackup ini program Indonesia Asri, itu setiap minggu sama gilir itu. Jadi misalnya Jumat ini RW 1 seluruhnya turun, kita backup dari kurang, baru Jumat depannya RW 2 sampai dengan RW 13, seperti itu Pak.
12: Kedepan, melalui program Indonesia Asri, pihak kelurahan berencana menyusun jadwal kerja bakti secara bergilir di setiap wilayah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kelurahan Nalu.
2: Saudara, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas akan melaksanakan operasi terpusat bersandi Operasi Patu Tinombala 2026, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu seperti apa dampak signifikan operasi tersebut terhadap kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas? Serta apakah operasi yang dilaksanakan kurang lebih 2 minggu itu berdampak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama penasihat Toli-Toli Tiger Motor Club TTMC Yusuf Mapiase dalam wawancara Sorotan. Berikut ini.
14: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf Mapiase, dan selamat pagi.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
14: Selaku penasehat Toli-Toli Tiger Motor Club TTMC, tanggal 8 Juni 2026 ini akan dilaksanakan operasi Patu Tinombala 2026 di seluruh Indonesia, termasuk kita di Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini kan operasi yang dilaksanakan secara rutin, secara berkala, dan hampir tiap tahun dilaksanakan oleh pihak kepolisian, khususnya jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas. Bagaimana Anda melihat operasi ini dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas? Silakan, Pak.
15: Iya, terima kasih banyak buat seluruh pemirsa RRI Kabupaten Toli-Toli. Ya, terkait pelaksanaan operasi Tinombala yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, memang yang dilaksanakan hampir setiap tahun, dan juga biasanya setiap tahun juga ada aktivitas yang dilakukan oleh kami para komunitas pencinta motor, Toli-Toli Motor, Tiger Motor Club, sama jajaran Polres biasanya melaksanakan sosialisasi bersama, atau kadang kami melaksanakan roadshow keliling kota dengan standar safety rating untuk keselamatan lalu lintas dan juga tertib lalu lintas. Nah, kegiatan tiap tahunan ini memang kami dari TTMC biasanya saling support dengan Polres, itu bagaimana
16: kelengkapan kendaraan, terutama kami penggemar motor besar untuk jenis Tiger, itu biasanya sering bersosialisasi atau bersama-sama dengan pihak Lantas Tolitoli untuk himbauan safety rating dan juga kelengkapan kendaraan, gitu ya.
17: Kemudian kalau kita melihat kan operasi ini berulang seperti itu, tetapi bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat kita dalam mematuhi aturan lalu lintas? Dan kita berharap bahwa kepatuhan ini tidak hanya berlangsung pada saat ada operasi, tetapi pasca operasi pun tetap patuh begitu.
16: Ya, memang benar. Setiap tahun ini menjadi agenda berulang setiap operasi zebra, operasi apapun. Jadi nanti setelah selesai operasi, pengguna jalan mulai lagi dengan bebalnya tidak menggunakan helm dan juga memasang knalpot tracing. Nah, inilah yang terjadi, bukan cuma di Tolitoli sebenarnya. Saya juga melihat di daerah-daerah lain seperti itu. Cuma ini tidak bisa menjadi contoh. Seharusnya memang perlu ada himbauan-himbauan seperti apa spanduk di jalan, apa agar mereka masih terus mengingat. Jadi bukan cuma pada saat hari waktu zebra apa kegiatan seperti tahunan seperti ini, tapi setiap bulan harus dipasangi spanduk-spanduk. Jika spanduk itu sudah rusak harus diganti agar himbauan itu sering-sering dibaca oleh masyarakat.
17: Ya. Kemudian adakah operasi patuh tinambala ini dapat membangun budaya tertib berlalu lintas masyarakat kita?
16: Ya, ada pengaruhnya ada. Artinya memang butuh kesabaran, pihak kepolisian juga butuh kesabaran untuk melakukan himbauan dan juga untuk menyerahkan masyarakat, karena memang masyarakat kita khususnya wilayah Indonesia Timur ini memang agak bebal, memang agak-agak kurang disiplin. Cuma ya memang, tapi dibilang ada pengaruh, sangat berpengaruh, walaupun hanya berapa persen pengaruhnya, tapi ada pengaruh buat yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Cuma memang 3 bulan, 4 bulan setelah itu biasanya kembali lagi, tidak taat lagi pada pengemudi. Dan diangkat pengemudi roda 2, roda 4 pun seperti itu juga. Contoh, pada saat di Rapi Laik, lampu merah. Waktu lampu merah pun masih diterobos, belok kiri yang seharusnya mengikuti lampu jalan tetap juga merah, tetap juga langsung belok kiri. Dan itu terjadi di Lonti. Kita lihat bagaimana tidak taat aturannya para pengendara.
17: Oke. Anda sebagai penasehat Tolitoli Tiger Motor Club, salah satu klub motor besar seperti itu yang dari Kabupaten Tolitoli, bagaimana mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi anggota Anda yang ada di TTMC agar tetap patuh taat terhadap aturan lalu lintas yang berlaku, Bang?
16: Iya, kami di organisasi itu, TTMC mungkin organisasi klub motor lainnya, itu sudah ada struktur-struktur untuk tata tertib, itu ada. Jadi ada pengurus yang mentaati tata tertib jika kendaraan yang tidak mempunyai tidak mempunyai kaca spion atau knalpot yang besar itu didenda. Jangankan itu, jika pada saat kami parkir, pada saat kami melaksanakan roadshow kota dan parkir bersama-sama, itu juga kita nggak bisa parkir sembarang parkir. Jadi miringnya harus sama dan juga ukuran bannya juga di depan juga harus sejajar, karena ada sanksi yang diberikan oleh petugas tatip dari organisasi jika kami melanggar. Jika kendaraan kami juga tidak punya kaca spion, kita dapat sanksi juga. Jadi sanksi administrasi, peringatan pertama kita diberi denda rupiah, setelah itu ketiga kali sanksi berikutnya kita dikeluarkan dari keanggotaan. Gitu.
17: Oke, baik. Terakhir, apa yang Anda ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Tolitoli, terutama teman-teman yang tergabung dalam klub motor, baik klub motor besar maupun klub motor kecil, terkait dengan operasi patuh tinambala 2026 yang akan dilaksanakan 8 Juni 2026 ini? Silakan.
16: Ya, harapan kami buat seluruh brotherhood untuk pengguna jalan satu aspal, kita sama-sama pengguna jalan pertama-tama sangat berharap agar membantu pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi. Bukan sosialisasi dalam hal kita melakukan himbauan, tapi paling tidak memperlihatkan kepada diri kita bahwa kita juga menggunakan jalan ini bisa menggunakan helm, punya kaca spion motor, kaca spion 2 lengkap, dan juga paling tidak standar motor kita, spakbor, knalpotnya itu standar, tidak lagi dimodifikasi atau apalah. Itu yang harapan kami. Jadi imbauan itu tidak sekedar secara mulut, tetapi lewat apa yang telah kita perlihatkan kepada mereka bahwa kita klub-klub motor ini taat dan tertib berlalu lintas.
17: Oke, baik. Pak Yusuf, terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang pada kali ini.
16: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI, Dunia, dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah beantri ke sana tugas. Kalau tidak mau beantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Hina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Ini dengar-dengar ini ada mau apa lagi ini bapak-bapak Polantas. Mau ada apa namanya itu? Operasi Patuh Tinombala. Aduh, bah sweeping-sweeping lagi ini. Ini biasa kalau sweeping-sweeping begini ini. Somo rame lagi di Jalan Kabinuang. Somo banyak lagi orang lewat di Kabinuang nanti ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Kang I.
4: Pagi-pagi begini bukannya bicara tentang bagaimana cara memasarkan ambal yang baik, bagaimana membuat kemasan yang bagus. Ini bicara apa lalu lintas ini?
3: Kang I tidak tahu ini nanti itu kalau tidak salah itu tanggal 8 atau tanggal 11 itu nanti ini ada mau ada sweeping lagi nih Kang I.
4: Aduh, ini kita di depan jalan nanti kita susah sekali masuk kantor ini ya. Astaga.
3: Jadi ini pokoknya kalau sudah sweeping ini saya mau lihat-lihat lagi ini di depan RRI ini banyak ini orang mau lewat-lewat Akang ini.
4: Bicara-bicara begini baru Kok ini punya motor tuh ada bagus kah dia punya segala macamnya dari surat apa segala macam.
3: Malah saya ini nanti saya mau cari tuh sweeping di mana itu saya boleh lewat di situ. itu begitu kalau kata-katanya orang yang lengkap dia punya surat-surat itu Kang I. Sudah
4: baru pilih. WA sama teman.
3: Mana sweeping?
4: WA sama teman. Bakode ada di mana?
3: Baru batanya di mana ini sweeping supaya tidak lewat di situ. Tapi padahal sebenarnya itu Kang Iya Patuh Tinombala ini supaya kita ini masyarakat pengguna kendaraan, pengguna jalan ini supaya patuh juga aturan lalu lintas kan Kang I?
4: Iya, sebenarnya ini operasi Patuh Tinombala ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri.
3: Betul.
4: Jadi polisi ini ingin memastikan peralatan motor kita bagus, surat-surat kita bagus supaya kita aman.
3: Betul, itu Kang I.
4: Coba Kok Ina kalau jalan di jalan baru balap-balap baru ban botak pas belok begini.
3: Sudah jatuh itu Kang I kalau begitu.
4: Itu kalau apa Valentino Rossi itu dia balap dia miring tapi kalau kita orang ini talinya
3: sudah talucur ke sana tuh orang itu.
4: Iyo astaga.
3: Tapi memang ini harus patuh berlalu lintas.
4: Memang, jadi apalagi tuh punya ini anak-anak ini, adik-adik ini yang ini apa dorong pakai motor yang belum cukup umur, yang pakai motor listrik.
3: Apalagi tuh yang pakai knalpot bogar itu Kang I.
4: Iya, bro.
3: Ribut sekali itu.
4: Itu kalau ibu-ibu hamil yang 9 bulan begitu ada tunggu-tunggu hamil tuh itu motor itu kalau kenal potit brong sudah lewat langsung melahirkan.
3: Soalnya apalagi kasihan kalau tengah-tengah malam jam-jam orang istirahat. Saya kalau dengar motor orang yang begitu itu Kang I langsung naik pitam begitu Kang I
4: kayaknya mau lempar batu deh.
3: Betul.
4: Baru dong berhenti di depan rumah, baru dong gas-gas.
3: Hama, bagaimana itu? Tanduk itu sudah tinggi, menjulang ke atas, itu sudah tumbuh.
4: Jadi kita bicara operasi Tinombala ini kan sebenarnya pihak kepolisian, Korlantas, Satlantas yang ada di semua daerah ini berlaku nasional,
3: Betul.
4: Supaya tadi administrasi kendaraan itu lengkap, STNK atau dia punya ini kepemilikan ini betul kan tidak. Sekarang ini kan lagi marak ini orang ambil orang motor bukan miliknya.
3: Iya, biasa itu siang-siang dorang berani juga itu ambil, Kang I.
4: Itulah makanya kita orang juga kalau parkir motor ya pakai ini kunci tambahan kah atau pakai GPS kah?
3: Atau pakai alarm kah?
4: Iya, sukredit. Aduh.
3: Dicuri lagi.
4: Kita orang cicil, orang yang untung ini. Kacau sekali.
3: Tapi ini katanya ini Kang I, ini operasi Patu Tinombala ini katanya 2 minggu lebih. Ini kira-kira ini bisa berdampak signifikan terhadap masyarakat. Ini masyarakat bisa jadi patuh ini atau bagaimana ini kalau menurut Kang I ini?
4: Kalau menurut saya, masyarakat ya yang harus menyadari itu. Artinya kalau memang belum punya SIM, ya urus. Tidak susah kok datang ke Polantas di kantor Polantas itu urus dia buat administrasi apa segala macam. Karena saya pernah urusin tuh dong tes psikologi.
3: Dites bagaimana cara berkendaranya, belok-beloknya begitu tuh Kang.
4: Iya, jangan sampai kita kasih sen kanan belok kiri.
3: Sampai sekarang itu saya bingung kenapa ini orang-orang ini biasa dipesein kanan, dia belok ke kiri. Masih pasang itu sein kiri, dia bagi terus-terus jalan.
4: Kau ini punya teman-teman sejenis toh. kita marah, baru balik barang kita, dia bilang, kok motor kah? Astaga.
3: Atau serta ditegur, langsung dia jawab, iya saya tahu. Padahal ini sudah jauh sekali tuh belokan itu. Iya, saya tahu.
4: Baru apa? Kita orang kan juga tidak mau tabrak orang.
3: Iya.
4: Akhirnya karena kita orang semua belok kiri, dia sen kanan tuh. Akhirnya kita orang rela masuk dalam got. Baru lu ya, ngantar atas lu buat. Iya, aduh.
3: Tapi biasa juga itu Kang I, kalau saya itu lewat. Kalau lewat di lorong, ada biasa itu orang yang langsung keluar dari lorong. Tidak lihat kiri, kanan.
4: Betul itu.
3: Orang ini yang kaget.
4: Jadi kita orang juga harus hati-hati itu. Anak-anak itu kalau kadang-kadang mereka baku kejar itu, orang tidak pernah lihat kendaraan ada lewat.
3: Betul. Apalagi tidak pakai helm. Motor sudah pakai knalpot brong. Aduh, ini yang perlu dioperasi semua mereka ini. Operasi Patu Tinombala.
4: Jadi tadi Koide bilang dampaknya terhadap
3: masyarakat. Apakah masyarakat ini bisa langsung patuh berlalu lintas kah? Kalau menurut Kang I bagaimana ini? Dalam waktu 2 minggu operasi patuh.
4: Iya, jadi ini kan menimbulkan kesadaran untuk kepemilikan SIM, toh artinya dia urus. Yang kedua, itu kan untuk menekan korban jiwa, korban jiwa. Artinya dengan kita tertib lalu lintas, jadi masyarakat semakin hati-hati, toh yang tidak punya rem, yang tidak punya kaca spion,
3: iya, yang lampu, tidak lengkap surat-suratnya.
4: Iya, ini kadang-kadang kita orang malam ada motor lewat tidak pakai lampu. Ini Suanggi kah yang lewat ini? Ada suara tidak ada orang.
3: Begitu, aduh. Jadi ini kira-kira ini kalau sudah sweeping ini sudah bisa dibayangkan ini. Bakulia lihat dulu ini jalan ini. Kalau sobaku lewat dengan orang yang enggak pakai helm ini lewat, oh aman. Berarti aman, belum sweeping.
4: Iya. Nah, makanya ini kepada orang tua-tua ini, kepada yang punya anak-anak tercintanya, anak terkasihnya. Coba jangan, sayang itu bukan berarti kasih dorong motor belum umur. Jangan. Karena mereka belum tahu mana kiri, mana kanan. Mana harus tunggu, mana lampu merah. Ini saya ada anak-anak kecil dorong naik motor listrik. Gonceng tiga, apa segala macam.
3: Anak-anak itu yang baru dikasih motor itu bagaimana dorang punya senang itu, Kang. Naik motor sudah balap-balap.
4: Saya lihat kalau dong punya, dorang kalau apa di tikungan tuh dong berhasil tuh, dong ketawa sekali. Ini sementara kita ada rentang mati.
3: Padahal kalau sayang itu jangan dulu dikasih motor kalau belum umurnya, iya, ya, belum cukup umur.
4: Baru bapak orang tua sibuk main HP saja. Sudah ini motor ini bawa.
3: Iya. Padahal itu anak-anak yang belum cukup umur diantar saja dulu, jangan diantar.
4: Gitu sambil kita tahu dia mau kemana tuh orang tua. Pergi dari sore sampai besok pagi anak belum pulang kemana nih? Tahu ada di UGD. Astaga.
3: Betul. Jadi ini pokoknya operasi patuh Tinombala 2026. Iya. Semoga dengan adanya ini masyarakat bisa lebih patuh lagi aturan dalam berlalu lintas, Kang Iya.
4: Iya. Secara umum dong. Secara umum. Apalagi, dari peramatan, iya, dari surat-surat.
3: Kalau di lampu merah itu biasa. Kalau kayak mungkin di kota besar, lampu merah itu tetap belok kiri ya, Kang I. Tapi kalau kayak kita di kabupaten ini, lampu merah ya, kalau mau belok kiri tunggu lampu hijau. Seperti itu kan, Kang I?
4: Iya, itu kan apa, ada tulisannya di situ, belok
3: kiri
4: dengan isyarat. Dengan isyarat lampu, toh? Artinya kalau dulu, lampu merah bisa belok kiri,
3: iya.
4: Tapi sekarang tidak. Harus lampu hijau juga.
3: Iya, tapi sekarang masih saja diterobos itu, Kang.
4: Iya, karena dong tidak baca itu.
3: Barangkali mau cepat-cepat atau bagaimana itu?
4: Iya, jadi jangan karena cepat-cepat langsung tabrakan, kan begitu biasanya. Makanya kalau pergi kantor, pergi sekolah, pergi kemana saja rapat, tentukan waktunya. Sampai sana itu setengah jam, jadi kita orang satu jam sebelumnya kita sudah jalan pelan-pelan. Nah, kalau kita orang tergesa-gesa, itu lampu belum hijau kita sudah tabrak. Sementara orang punya giliran lewat. Nah, seperti itu. Jadi Koina ini sebenarnya dengan operasi patuh Tinombala ini di berbagai daerah, Buol, Toli-toli Parigi Motong dan daerah-daerah lain. Ya. Sebenarnya ini kepedulian pemerintah dalam hal ini Polri untuk keselamatan, kenyamanan masyarakat berlalu lintas.
3: Betul.
4: Begitu.
3: Demi keselamatan dua, semua.
4: Iya, jadi kalau ada polisi kita harusnya rasa aman. Ada yang jaga saya. Iya tuh? Jangan dari jauh ini rame-rame itu balik.
3: So putar balik. Padahal ini demi keselamatan para pengendara.
4: Iya. Jadi seperti itu. Kau ini punya anak yang SMP ada kah? Yang SD?
3: Baru mau masuk SMP, baru mau masuk SMA, tapi dorang semua itu diantar pergi sekolah, Kang I.
4: Ah iya, jadi jangan sampai, aduh ini ada kenalan baru nih, kita mau ketemu di taman kota, di Susumol.
3: Jadi kalau setidaknya ini bapak-bapak polisi ini ya, melakukan operasi patuh tinombala, supaya kita bisa aman, keselamatan penumpang, pengendara, dan pastinya juga ketertiban dan kelancaran lalu lintas ya Kang I.
4: Iya, jadi ini kita orang ini kadang-kadang juga kayak macam jalan ini kita punya begitu. Kita jalan sebelah kanan. Ya.
3: Ini ya. Ini mereka melakukan operasi patuh tinombala ini juga dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ini Kang I tahun 2026.
4: Oh, bulan Juli.
3: Bulan Juli.
4: 1 Juli.
3: Iya Kang I.
4: Iya, 1 Juli.
3: Iya, betul.
4: Iya. Jadi kalau kita sebagai warga negara yang baik juga harus menjadikan diri kita sebagai polisi juga. Artinya kita juga harus tahu bahwa segala sesuatunya itu ada aturan, termasuk di jalan raya. Begitu.
3: Betul.
4: Jangan takut malah.
3: Dan dilihat juga bagaimana kesiapan personil dari Satlantas mungkin ya Kang I untuk keterampilan mereka atau sikap mereka dalam bertugas di lapangan mungkin begitu Kang I. Bagaimana komunikasinya jadi, dengan masyarakat ya, memberikan pelayanan pengetahuan tentang lalu lintas seperti itu ya Kang I.
4: Iya, jadi kan mereka kalau prit, selamat pagi Bapak Ibu, kami dari pihak ini, nama saya ini, kami akan memeriksa kendaraan Bapak Ibu. Bisa dilihat STNK-nya apanya.
3: Setidaknya kalau kalau seperti ini nih masyarakat juga tidak takut ya Kang I ya.
4: Takut juga karena saya tidak ada.
3: Aduh, takut karena kalau takut kalau tidak ada dia punya SIM.
4: Langsung Pak Polisi tanya, Bapak kenapa keringat ya?
3: Tapi kan biasanya kalau dengan kata-kata lembut seperti ini kan setidaknya masyarakat yang tadinya takut jadi tidak takut Kang I. Oh Pak Polisinya baik ini kata-katanya lembut begitu Kang I.
4: Apalagi gadis-gadis tau lihat Pak Polisi masih muda lagi. Ganteng sekali Pak Polisi.
3: Wah itu kurang tahu itu Kang I ya. Jadi selamat begitu dari sweeping.
4: Iya orang tanya mana sih Pak Polisi tinggal di mana?
3: Tapi pokoknya yang namanya tugas harus dilaksanakan itu Kang I. Dilaksanakan dengan sebaik
4: kalau
3: mungkin.
4: Iya. Jadi kita orang terima kasih nih, artinya kalau ada kecelakaan dorang urus.
3: Iya, makanya diadakan ini Kang I operasi patuh tinombala karena tujuannya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sehingga ini dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas juga.
4: Iya, jadi sudah banyak korban ya. Di mana-mana di seluruh Indonesia ini kalau dihitung-hitung perharinya itu korban lalu lintas tua luar biasa. Kita punya anak, kita ingin dia jadi ini jadi itu, tak tahu begini dia kecelakaan tangan patah, kaki patah, segala macam korban jiwa.
3: Terkadang kita ini pengguna jalan ya, kita juga berhati-hati, tapi orang lain ini yang dari belakang sempat tabrak, aduh.
4: Memang orang semua punya keperluan, tapi kan ada aturan, kan begitu. Lampu merah itu, main terobos. Apalagi sekarang ini kalau di kota-kota besar ada etle, tahukah? Tahu etle?
3: Apa itu etle tuh. Itu?
4: Etle itu apa? Elektronik apa? Jadi pelanggaran kendaraan itu melalui itu CCTV.
3: Pakai itu etle itu.
4: Iya etle itu, jadi tilang elektronik itu. Jadi misalnya kita orang lihat di apa, ini jalan sunyi ya.
3: Padahal itu ada itu kamera itu.
4: Padahal dia langsung ini rekam.
3: Iya betul.
4: Lalu tiba-tiba datang ke rumah, assalamualaikum, kita bawa surat ini, tilang, denda.
3: Atau tiba-tiba ketika mau bayar pajak kendaraan, kenapa sudah begini punya jumlah? Ternyata ini sudah terekam CCTV.
4: Kemudian ini kasih pinjam orang motor toh, terus dia melanggar, itu tagihan tilangnya kepada motor kita, kita yang punya motor.
3: Bah, gitu. Betul, betul Kang I.
4: Jadi, kalau kita kasih pinjam orang motor, kita harus pastikan dia punya SIM tidak?
3: Ya.
4: Mana SIM? Atau ini STNK-nya ya, pegang.
3: Jangan begitu. Lupa pakai helm.
4: Ya pakai helm, ini. Helm ini juga kan pakai helm proyek.
3: ini orang. Pokoknya pakai helm standar nasional ya Kang Iya, SNI.
4: Iya SNI. Itu. Karena kalau banyak, kita ini pernah alami loh jatuh baru untung terus pakai helm, kalau tidak aduh.
3: Saya ingat dulu itu Kang I, saya pernah itu kalau dulu ini cerita dulu ini masa-masa remaja ini kalau naik motor itu kan babalap-balap itu Kang I. Jadi kita sudah babalap-balap, sudah balap-balap tidak pakai helm. Sudah ini ceritanya ini mau kasih lihat orang-orang ini jago ini naik motor, ternyata jatuh juga di sawah. Tidak. Mau kasih lihat ternyata jatuh di sawah. Beh. Penuh becek.
4: Kadang-kadang kita apa urusannya polisi kita dengan helm ya?
3: Para polisi jangan salah.
4: Kita selamat.
3: Betul.
4: Jadi Koina punya itu motor itu coba cek, apalagi Padula itu. Aduh, dia punya motor paling terlaku sekali.
3: Barangkali dia sudah punya barangkali sudah berapa tahun itu tidak bayar pajak, ini selalu sembunyi dari sweeping.
4: Iya. Kaget polisi sweeping, tapi sudah takut ini polisi mau apa? Mau periksa dia punya surat-surat apa atau dia punya peralatan kendaraan baru, polisi bilang, itu motor dicuci, itu dia pun DS tidak kelihatan.
3: Aduh, yang jelas ini Kang Iya, ini katanya operasi Patuh Tinombala tahun 2026 ini katanya nanti mulai tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Jadi minggu depan ya?
4: Iya. Jadi siap-siap yang belum punya SIM,
3: urus. Iya, bisa diurus dari sekarang. Ingat tanggalnya itu kita, tanggal 8 hingga 21.
4: Kaca spion, ban, apa segala macam.
3: Helm jangan
4: lampu
3: lupa.
4: Lampu belakang, lampu rem.
3: Ya.
4: Lampu rem itu, itu diperbaiki semua.
3: Kalau di atas kaget kendaraan, jangan main handphone.
4: Itu kalau di luar negeri ya yang saya lihat. Itu kena itu. Terus kalau pakai mobil, pakai seat belt toh.
3: Iya.
4: Pengaman seperti itu.
3: Betul.
4: Jadi jangan mulai cari jalan baru ini. Kabinuang di jalan gunung cengke-cengke itu yang jalur-jalur tikus.
3: Pokoknya kalau sudah ditahu itu sweeping di Lonti itu Kang I. Kita jalan langsung belok kanan, lewat Semalikat, lewat Kabinuang.
4: Baru kita lihat ini jalan buntu.
3: Padahal pas lewat di Semalikat itu ada longsor di sana itu habis hujan. Terpaksa balik ulang.
4: Baru itu ya kalau dia hujan tuh, dia punya becek.
3: Di sana itu bukan cuma apa, dia punya batu-batu itu Kang.
4: Udah makanya
3: saya terpaksa lewat itu saya... lewat tunggu sweeping lewat ya, tunggu sweeping selesai baru lewat.
4: Kalau sweeping kita tunggu tidak apa-apa, tapi kalau tapleset baru baju seragam
3: tidak jadi ke kantor Kang I.
4: Jadi begitu Kaina ya.
3: Iya
4: kita bakal kasih ingat sudah tuh,
3: betul saling mengingatkan.
4: Jadi operasi ini untuk masyarakat itu sendiri, bukan kepentingan apa siapa-siapa.
3: Kepentingan kita sendiri ya.
4: Dan keringat kalau ditanya.
3: Betul. Dan? Kalau sudah, kalau lengkap itu surat-surat, jangan takon.
4: Iya, jangan sampai lihat Pak Polisi dari jauh. Kenapa sampai jantung dia? Dudak.
3: Pokoknya intinya ini.
4: Terus kita orang juga kalau kita numpang di teman tuh naik motor, kita orang juga harus tanya dia, kok ada SIM kah tidak? Terus tanya, terus kok ada helm kah? Karena masalahnya kalau kita dapat SIM kita jalan kaki pula.
3: Betul, motor sudah ditahan. Pengalaman,
4: motor. Akhirnya kalimat, kalau saya tahu begini saya tidak ikut koin tadi ya.
3: Intinya ini Kang Ie, ingat tanggal 8 minggu depan itu sweeping, ya. Operasi Patuh Tinombala, tanggal 8 ya. Sampai tanggal 21 Juni. Jadi yang belum memperbaiki atau memperbaharui SIM-nya mungkin sudah mati, segera diurus.
4: Gratis kah perpanjang SIM?
3: Di dunia ini tidak ada yang gratis.
4: Biar minum kopi di Koina punya warung.
3: Senang kan minum kopi ini di warungnya Koina ini. Bayar, kan Dati tulis dulu di buku.
4: Itu padulah pekerjaan.
3: Tapi ini sudah aman. Bersih semua ini catatan di buku. Soalnya ini sudah tanggal muda toh Kang I ini sudah dobol-dobol ini Kang I.
4: Gaji 13.
3: Itu jadi aman ini, aman. Pokoknya bersih catatan sudah ini.
4: Iya, saya kalau begitu cari dulu ya, saya buka cas spion dulu. Saya
3: betul itu kasih lengkapi tuh Kang I punya kendaraan itu.
4: Iya, jalan dulu Koina.
3: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang sudah satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli di 102 MHz. Halo, apa kabar Anda yang berada di luar kota Toli Toli juga semuanya, yang ada di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Mautong. Selamat memulai hari Anda pendengar, semoga hari ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dimudahkan segala urusannya masing-masing, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tentunya Pro 1 RRI Toli-Toli terus menemani Anda melalui pemancar FM 102 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat memulai hari Anda, selamat memulai aktivitas Anda. Semoga hari ini sudah diawali dengan doa agar apa yang kita lakukan, agar semua yang mungkin punya rencana di hari ini bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa sarapan pagi supaya juga bisa bertenaga dalam beraktivitas. Baik pendengar, selanjutnya, ya selanjutnya kita akan mengetahui bersama informasi cuaca.
2: Saatnya kita ikuti info cuaca.
1: Baik, pendengar untuk informasi cuaca kami sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum Mbak Milenia.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi Mbak Milenia, bagaimana informasi cuaca untuk Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Hari Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan dan berawan. Namun ada potensi hujan pada hari ini di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Galang, Bawelan, Dampal Utara, dan Dampal Selatan. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah yaitu Bokat, Bukal, Bonu Bogu, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, dan Tiloan. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 7 hingga 13 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, pada pagi hari ini terpantau berawan dan ada potensi hujan pada pagi hari ini di beberapa wilayah yaitu Tinombo Selatan dan Kasimbar, kemudian ada di wilayah Ampipabo, Siniu, dan Parigi. Kemudian untuk pada siang hari, terpantau ada potensi hujan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Parigi Utara, Sidoan, Taupa, Tinombo, Tinombo Selatan, Toribulu, Ampipabo, Bolano, Bolano Lambunu, Kasimbar, Mautong, Ongkamalino, dan Palasa. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
1: Baik, terima kasih Mbak Milenia untuk informasi cuaca di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat, sukses selalu Mbak Milenia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
1: Terima kasih. Baik, pendengar, demikian telah kita ketahui bersama informasi cuaca.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi yang begitu cerah ya untuk hari ini, hari Jumat. Insya Allah, Jumat berkah, banyak rezeki yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat pagi. Selamat melakukan aktivitas Anda, pendengar. Dan tetap jaga kondisi. Jangan lupa sarapan, minum vitamin, berolahraga ya. Dan juga Anda yang saat ini sudah sibuk di kebun, di pusat-pusat perbelanjaan apalagi ya. Halo, apa kabar yang melakukan aktivitas di pasar Susumbolan, di pasar shopping. Selamat pagi semuanya, selamat melakukan aktivitas. Salam semangat dari saya, Mei Kebahtian.